Selamat siang Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga yang masih nemenin lu tentunya di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini hari yang istimewa pokoknya buat Jakarta. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Jakarta yang ke-499. Gue cuma mau ngitin, kayaknya ini ada yang tempat juga buat lu naik transportasi umum. Karena di hari ini dan nanti tanggal 27 juga 28 naik transportasi umum dan tempat wisata itu gratis ya, jadi bisa dinikmati seluruh warga Jakarta. Jadi biar bisa merasakan ulang tahun Jakarta yang ke-499 ya. Dan kayak transportasi Jakarta kan juga jadi salah satu yang menarik ya, karena sekarang tuh semakin bagus gitu, semakin banyak yang bisa disambung-sambung. Misalnya naik LRT bisa nyambung naik KRL, KRL naik MRT, kayak gitu-gitu deh ya. Dan bahkan ada rencana untuk pembangunan fisik MRT Jakarta Tangsel yang akan dimulai di tahun 2027. Jadinya gampang terintegrasi ke seluruh wilayah. Kayak gue sekarang di Depok lumayan nih, sekarang ada D berapa tuh ya? D41 apa D71 ya? D41 kayaknya, yang melayani dari Sawangan ke Lebak Bulus. Dari depan rumah gue banget tuh bisa sampai ke Lebak Bulus. Habis itu lanjut kalau misalnya mau naik MRT atau juga TC lagi. Jadi semoga semakin baik ya transportasi umum di Jakarta.

Solusi FM Pro 2 Jakarta, ada The Weeknd with Die For You with Ariana Grande teman Pro 2. Perhelatan Piala Dunia masih berlanjut dan kalau dari data statistik ada 3 negara yang dipastikan bakal lolos, yaitu The Meksiko, Amerika Serikat dan juga Jerman. Amerika Serikat dan Meksiko selaku tuan rumah Piala Dunia berhasil bermain fantastis selama laga. Kedua tim tampil impresif di hadapan pendukung sendiri dengan meraih 2 kemenangan beruntun pada fase grup, sehingga Amerika Serikat dan Meksiko mengamankan tiket ke babak berikutnya lebih cepat. Kesuksesan Meksiko dan juga Amerika Serikat itu juga diikuti oleh Jerman. Jerman sukses mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan di Piala Dunia 2026. Tim asuhan Julian Nagelsmann tersebut mengawal turnamen dengan kemenangan telak 7-1 atas Kroasia. Dan pada laga melawan Pantai Gading, Jerman menang dramatis dengan skor 2-1. Itu paling gak 3 yang udah bakal lolos ke babak berikutnya. Siapa yang bakal menyusul ya? Selanjutnya negara mana?

teach you a lesson ya. Nah gara-gara itu juga Kim Woo Yeol diincar membintangi drama medis terbaru setelah sukses memikat kita di film tadi gitu ya. Ada drama series yang judulnya First Doctor yang nantinya diarahkan saudara Hong Jong Chan yang bisa jadi momen reuni dengan Kim Woo Yeol setelah Juvenile Justice dan juga Teach You a Lesson. Drama tersebut akan dibuat berdasarkan naskah garapan Kim Min Seok yang sebelumnya menuliskan skenario untuk Juvenile Justice. First Doctor merupakan drama medis humanis yang menceritakan kehidupan Hyo Ji-won, dokter berdedikasi yang kembali dengan penuh kemenangan ke Departemen Pediatri Universitas Yonhee di daerah pedesaan. Departemen beda itu hampir tutup karena penurunan jumlah pasien dan krisis manajemen. Dan Hyo Ji-won kembali ke tempat yang ia tinggalkan secara tidak sukarela karena insiden selama masa residensi. Wah, kayaknya bakal seru juga ya. Karena hubungannya sama medis gitu. Kita tungguin aja ya. Seperti apa series terbaru dari Kim Woo Yeol.

0: Teman berdua, waktunya kita akan update dulu nih untuk info traffic pagi hari ini dari NTMC Polri yang akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Kita silakan untuk Brigadir Rian.
1: Ya baik, terima kasih dan selamat pagi pendengar teman Pro 2. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian kembali hadir mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Ya baik, untuk kawasan pertama kita akan mulai dari JPO Senayan Barat, di mana pada pagi hari ini situasi lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Slipi pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana volume lalu lintas kendaraan sudah mulai terjadinya peningkatan, namun masih dalam batas yang normal. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan sementara kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk itu kami himbau selalu patuhi peraturan lalu lintas dan tetap hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kilometer 0200 flyover Cawang, di mana kendaraan dari arah tol dalam kota, yaitu dari arah Cawang yang menuju ke arah Grogol, pada pagi hari ini juga nampak dalam keadaan cukup ramai. Begitupun juga untuk kendaraan dari arah sebaliknya. Dan dari underpass Cawang dari Jalan Majen Sutoyo yang menuju ke Jalan DI Panjaitan juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar pada pagi hari ini. Memang peningkatan volume kendaraan juga sudah mulai terjadi di ruas jalan ini, namun juga masih dalam batas yang normal. Untuk itu kami himbau tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan demi keselamatan dan kelancaran bersama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam presisi.
0: Itu dia laporan dari Brigadir Rian untuk info traffic pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.

Selamat pagi teman berdua dan saatnya Momotoru. Hari ini kita bakal ngebahas soal ulang tahun Jakarta yang ke-499. Gue pengen lo kasih ucapan selamat ulang tahun dan juga harapannya untuk Jakarta. Kasih harapannya yang lebih konkret kali ya. Gak cuma semoga tumbuh maju, semoga tambah ini itu mah udah biasa banget. Cari yang kira-kira pengen banget lo pengen Jakarta tuh lebih maju teman berdua. Di 08 11 101 05.

Ada Tiara Anini dengan Bukan Untukku Teman Produa. Kemarin tuh di PRC ada penampilannya Mahalini dan juga Gea Indrawari yang cukup rame banget gitu ya, datangin sama warga Jakarta di hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Dan ini ada beberapa teman produa yang udah mengucapin selamat ulang tahun buat Jakarta ya. Ada Aulia Rahman di mana nih, gak disebutin ya, tapi dia katanya mahasiswa, katanya gue berharap Jakarta bisa punya transportasi publik yang benar-benar terintegrasi hingga ke gang-gang. Kan ada Jaklingko juga tuh. Jaklingko lumayan juga sih menurut gue, salah satu inovasi ya. Katanya gak cuma hanya MRT dan Jakarta yang bagus, tapi juga feedernya yang nyaman, aman, dan juga tepat waktu. Oke, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Ada juga Nabila Putri yang bilang, katanya gue berharap Jakarta memperbanyak ruang kreatif gratis seperti studio konten, co-working space public, dan juga area pameran kayak karya anak muda di setiap wilayah kota. Banyak Gen Z memiliki ide besar tapi terbatas akses dan fasilitas untuk berkembang. Oke. Okay. Ada juga Rizky yang bilang, kalau misalnya harapan gue Jakarta lebih serius menangani banjir dengan mempercepat normalisasi sungai, memperbanyak sumur resapan, dan membangun sistem drainase berbasis teknologi. Gokil Rizky. Aduh, yaudah pokoknya tentunya ya, pastinya di ulang tahunnya Jakarta kita selalu berharap supaya ya kita tuh punya banyak sekali perbaikan-perbaikan dan juga kemudahan-kemudahan yang lagi dikerjakan pastinya sama gubernur dan juga wakil gubernur kita. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun Jakarta.

Wah, kembang api tuh, bener banget. Firework from Katy Perry ya. Seperti yang terjadi juga tadi malam tuh, di berbagai titik ya, ada kembang api merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-499. Lima abad Jakarta, kota global dan berbudaya, Taman Pro 2. Dan sekarang juga lagi berlangsung ya, upacara ulang tahun ke-499 kota Jakarta. Di sebelah, kantor banget di Monas. Ramai sekali di sana ya. Tadi juga, ini lagi sambutan nih Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung ya. Yang tadi ya sempat gue dengerin, ya tantangan Jakarta cukup berat, apalagi juga geopolitik gitu ya. Yang paling penting jangan sering-sering mati lampu kali ya. Itu harapan gue sih. Walaupun gue tinggal di Depok sih, di Depok bukan Jakarta kan maksudnya ya. Tapi kemarin-kemarin gue sempat ada beberapa wilayah Jakarta yang agak kena pemadaman bergilir ya. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi lah, karena itu sangat-sangat apa ya, menurut gue sangat-sangat vital sih yang namanya listrik ya. Kalau sampai pemadaman bergilir, aduh, itu sangat-sangat mengganggu aktivitas banget. Oke. Dan ini ada, nanti masih gue tanya, gue masih tungguin juga dari lo teman berdua yang ikutan di Momotoru hari ini, yang tadi gue tanya. Kalau tuh punya harapan yang konkret apa nih buat kota Jakarta? Di 0811 800 105.

So, Sosmed FM Pro 2 Jakarta, it was from Lady Gaga with the Dead Dance. Sekali lagi, hari ini tuh hari yang spesial buat Jakarta ya, hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Jadi sekali lagi, 499 tahun bukan umur yang kaleng-kaleng. Dari kota pelabuhan sampai jadi pusat segala drama, mimpi, hustle, macet, kuliner, dan cerita jutaan orang. Terima kasih udah jadi saksi perjalanan banyak generasi. Semoga di usia ke-499 makin nyaman untuk ditinggali, transportasi makin kece, udara makin bersahabat, banjir bakal jadi kenangan, dan warganya makin solid. See you di level berikutnya menuju 500 tahun yang lebih epic. Sekali lagi, Jakarta, kota global, selalu ada di hati gue, pokoknya Jakarta ya. Happy birthday!

Selamat FM Radio Jakarta. Dan satu kabar baik juga buat Jakarta gitu ya, karena Jakarta masuk daftar 100 kota terbaik dunia dalam daftar World Best City 2026. Jakarta berhasil menempati peringkat ke-53, mengungguli berbagai kota besar dunia lainnya seperti Washington DC di posisi ke-57 dan Abu Dhabi di peringkat ke-86. Bapak Wagub Bang Dul menyatakan rasa syukur dan optimismenya terhadap prestasi Jakarta sekarang. Menurut Bang Rano, salah satu faktor utama yang mendongkrak posisi Jakarta adalah tingginya integritas penyelenggaraan berbagai kegiatan acara event yang digelar secara kolaboratif. Mudah-mudahan bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan lagi ya.

So, Sel FM Pada 2 Jakarta ada Justin Bieber, Where Are You Now. Kalau ada data baru yang baru gue baca ini teman bro 2, kalau ada yang namanya populasi dunia 2026 itu ternyata hampir setengah penduduk bumi itu berpusat di 5 negara termasuk Indonesia. Jadi 5 negara itu ada India, China, Amerika Serikat, Indonesia dan juga Pakistan. Dari total populasi global sekitar 8,3 miliar jiwa, kelima negara ini menampung 3,78 miliar orang. India di posisi rata sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia berpopulasi 1,47 miliar, disusul China dengan 1,42. Indonesia negara keempat dengan populasi 287,8 juta jiwa. Menjadi strategis dan juga krusial gitu ya. Karena banyak juga negara-negara yang mungkin sekarang udah tingkat pertumbuhannya atau kelahirannya tuh udah kecil banget. Kayak di Singapura, kayak di Korea dan Jepang gitu ya. Dan di Indonesia masih termasuk oke gitu birth rate-nya. Mengelola 287,8 juta jiwa memerlukan pendekatan luar biasa ya teman-teman untuk peningkatan kualitas manusianya untuk menghadapi persaingan global yang tentunya semakin menantang gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa diiringi dengan kesejahteraan lah ya. Mungkin kalau misalnya kesejahteraan kita semakin bagus gitu ya, kualitasnya juga pasti bagus.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan masih juga nemenin lu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. It was from Taeyeon with Dream. Udah lu dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2. Pasti di antara lu juga kemarin baru ada nonton Toy Story 5, satu film sequel dari film animasi terpopuler sedunia deh menurut gue. Dan ada fakta menarik, ternyata Tom Hanks yang sudah mengisi suara Woody, dia baru sadar loh kalau ternyata Woody itu punya nama panjang, yaitu Woody Pride. Jadi waktu diwawancara bareng sama Tim Allen di BBC Radio buat promo Toy Story, ya, jurnalis Ellie Plum mengungkapin nama lengkap Woody adalah Woody Pride. Dan Hanks langsung kaget, aduh, I had no idea the sheriff. Belum selesai, ternyata nama lengkap JC juga ada, namanya Jessica Jane Pride, sama persis marganya kayak Woody. Tim Allen sempat nyeletuk, mereka mungkin saudara, tapi Hanks buru-buru protes, no. Distant cousin please. Ya udah, yang pengen nonton Toy Story sudah ada di bioskop kesayangan lo teman berdua.

Soalnya FM Radio Jakarta sudah hampir jam 10. Tolong berdua, itu tanda gue harus pamit dulu ya. Nanti bakal lanjut sama Elan yang bakal nemenin lu di Produa Hitlist. Lanjut santai siang. Thank you banget buat yang udah gabung dari jam 5 tadi ya. Temu lagi sama gue besok malam. Oke, Kangga pamit. Selamat hari ulang tahun Jakartaku yang ke-499.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisnandaru. Info Pro 2 yang pertama teman Pro 2, setelah adanya libur dari sekolah teman Pro 2, MBG dan juga negara ternyata bisa menghemat sekitar 3 triliun rupiah teman Pro 2. Dan ini juga dikonfirmasi oleh beberapa SPPG juga teman Pro 2. Dan usut punya usut langkah ini diambil karena membuat negara hemat sekitar 3 triliun rupiah. Dan ini juga dikatakan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Amsari dan menjelaskan selama 18 hari pemerintah bisa menghemat pengeluaran sampai lebih dari 3 triliun rupiah. Info Pro 2 berikutnya teman Pro 2. Untuk yang menaiki Transjakarta di hari ini spesial hanya 1 rupiah teman Pro 2 untuk seluruh KTP di Republik Indonesia teman Pro 2. Dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memberikan tarif khusus transportasi umum termasuk Transjakarta hanya 1 rupiah pada hari ini. Dan kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk warga Jakarta, tapi juga untuk seluruh KTP Republik Indonesia.
1: Info Pro 2
0: berikutnya teman Pro 2, setelah 26 tahun Jim Carrey akan kembali memerankan The Grinch, karakter legendaris yang akan mengganggu Natal teman Pro 2. Dan ini juga dikonfirmasi oleh salah satu senior Hollywood yang bakal comeback nih teman Pro 2. Dan sebelumnya Jim Carrey juga sempat mengutarakan ingin memerankan Grinch lagi. Dan kira-kira siapa dari kamu yang dulu terornya The Grinch saat Natal sangat menghantui kamu? Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 Headlist.
1: Info Pro 2.

0: Reisa, lagi apa nih?
1: Tebak, ini harganya berapa?
0: Ih, lucu banget stiker Gunung Fuji. 25 ya?
1: Tetot, ini perangko dan harganya jutaan loh.
0: Hah? Kamu ngoleksi perangko?
1: Tetot, ayah gue yang filateli, Vic.
0: Yah, dua kali salah nih gue. Tapi gue tebak, lu simpen ini buat kenangan kan? Soalnya sekarang udah jarang orang nulis surat pakai perangko.
1: Nah, ini baru benar. Ayah gue bilang, ngoleksi perangko bisa bikin kita lihat jendela sejarah dan kreativitas dunia dari lembaran kertas aja.
0: Wah, keren juga. Dari sebuah kertas, kita bisa ngoleksi dan nambahin ilmu.
2: Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Dari Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. This is your solo riot on the air.
7: Hammer Time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat hari Senin. Dan balik lagi sama gue, Leanda Krisandaru, teman Pro 2, di Pro 2 Headless siang hari ini. Siang apa pagi ya? Pagi menuju siang hari ini. Dan di pagi hari ini, teman Pro 2, gue akan memutarkan lagu seperti biasa yang lo request, teman Pro 2. Gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di pagi hari ini di
8: 0811 800 105.
7: Sebelum itu, teman berdua, gue mau menyapa dulu untuk lo yang mungkin masih di jalan dan juga masih OTW. Aduh, gue mau menyapa di hari Senin ini. Gokil, jalanan chaos banget, nget. Gue gak tahu lagi kenapa. Gue tadi OTW lewat PGC ya, lewat Cililitan tuh. Itu udah stucknya lumayan lama, teman berdua. Gue gak tahu ada apa di hari Senin. Gue sampai berpikir bahwa setahu gue hari ini adalah hari untuk transum jadi 1 rupiah, teman berdua. Cuma kenapa di beberapa tempat itu masih amat sangat macet? Apakah orang sudah tidak pakai transum? Gue gak tahu ya, cuma gue berharap sih untuk mengurangi macet mungkin lebih baik kita naik transum daripada lu bete di jalan gak sih, teman Pro 2? Anyway, buat lo yang mau request di pagi hari ini, teman Pro 2, kasih tahu kira-kira lo pagi hari ini ke kantor atau ke kampus naik apa. Sebelum lo request, teman Pro 2, lo harus ikutin dulu topik dari gue, lo pagi hari ini naik apa. Kasih tahu gue di 0811 800 105. Oke, teman Pro 2, untuk memulai keseruan kita di pagi hari ini, teman Pro 2, satu lagu dulu kayaknya yang asik banget nih. This is Billy Indra Jaya dengan Kau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama gue Landa Krisandaru di pagi hari ini di hari Senin, dan meskipun sangat macet ternyata ya. Gue bacain dulu nih teman Pro 2 yang udah join di WhatsApp di 0811 800 105. Ternyata banyak yang udah absen ke gue di pagi hari ini ya. Dan salah satunya yang udah absen ke gue adalah siapa nih? Gue pengen buka dulu dari Elmas dari Joglo. Wow, halo. Katanya karena abis dari kampung jadi pagi ini berangkat pakai motor, lumayan kepagian. Oh, dan katanya gak kena macet tadi pagi, tapi rekan-rekan kerja 80% telat dengan keluhan yang sama, stuck banget parah. Parah, gue gak tahu kenapa cuy, Senin ini tuh kenapa ya? Apa karena hujan dari pagi atau gimana, gue juga gak tahu ya. Terus berikutnya gue pengen bacain dari siapa nih? Dari Fuzi katanya. Dia lagi menuju Pondok Indah dengan sedikit telat, mau request bara suara yang terbuang dalam waktu. Oke, udah gue masukin ya, ditunggu. Terus juga ada dari Taurus. Halo Taurus, Taurus biasanya joinnya malam ya, tumben sekarang joinnya agak pagi. Katanya halo kak, apa sih nih? Hai Kak Elan. Oh, hai Kak Elan, katanya mau ikutan request dong. Katanya mau request yang Sumpah Mati yang versi Niki gitu. Terus kata dia, ada kabar baik tahu Kak Elan tentang si Scorpio bingung itu. Katanya nanti tunggu Kak Elan jaga malam. Gue kebetulan minggu ini gak jaga malam Taurus, tapi gak apa-apa kalau mau curhat boleh ya. Terus juga ada dari siapa nih? Ada yang tadi ke Pondok Indah nih. Oh iya nih, ada dari Wawan dari Sawangan. Katanya mau kerja hari ini dengan moto hidup sehat nih. Gue mutusin buat bike to work dari Sawangan Pondok Indah. Gokil. Respect buat lo Wawan ya. Katanya gue juga sekalian mau request lagunya Hindia Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya. Wow, masa iya lo udah jauh segitu sepedaan jauh-jauh, terus karir ini gak ada artinya Wan, buat lo Wan. Tapi oke, buat Wawan udah gue masukin. Semoga nanti pulangnya selamat ya dan sehat-sehat terus. Terus juga ada dari siapa lagi nih? Banyak banget teman Pro 2 yang join pagi hari ini. Ada juga dari Ian dari Jati Bening. Katanya mau request lagunya Alan Walker yang Lily. Oke, udah gue masukin. Katanya belum berangkat, naik ojol. Oke, shift siang katanya. Baik, baik. Hati-hati nanti ya. Dan buat kamu teman Pro 2, oh ada juga nih yang lagi sekolah terus jalan kaki, keren, dari Sawiyah di Bekasi. Halo Sawiyah, katanya mau request lagu yang Sedang Sayang-Sayangnya. Terus katanya pesannya adalah Dirgahayu Jakarta ke 499 tahun. Katanya aku sekolah jalan kaki deket 5 menit sampai. Oke, keren, enak sekolahnya kalau kayak gitu ya. Dan teman Pro 2 masih gue tungguin buat lo yang mau cerita update. Lo kira-kira ke kampus, ke sekolah, ke kantor hari ini naik apa, dan kira-kira macet apa enggak. Update ke gue di 0811 800 105.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih ditemenin sama gue Landa Krisandar, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist pagi hari ini. Dan gokil banget teman Pro 2. Gue mau update sedikit dari Piala Dunia ya. Mungkin buat lo yang ketinggalan di beberapa match terakhir teman Pro 2, gue update sedikit teman Pro 2. Jadi ternyata ada hasil yang gokil banget dari Jerman teman Pro 2, yang lolos ke babak gugur dengan 2 kali menang di Piala Dunia 2026 ini. Gokil timnas Jerman. Ya menurut gue salah satu yang tim besar yang tidak mengecewakan di Piala Dunia kali ini adalah Jerman pastinya. Karena sangat besar dan juga udah 4 kali menang di Piala Dunia teman Pro 2. Kalau misalkan lo tahu ya. Kira-kira siapa jagoan lo teman Pro 2? Dan gue masih nemenin lo juga. Buat lo yang punya request lagu langsung aja merapat di 0811 800 105.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
3: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuman sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama gue Alanda Krisandaru. Dan gue lagi mendapatkan kunjungan dari teman-teman Unila. Dan studio lagi rame banget teman Pro 2, jadi buat lo yang kayak mau request sabar dulu ya. Mungkin masih gue buka nih di hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Sambil gue juga ngobrol sama teman-teman dari Unila pastinya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama gue Landa Kersandaru, dan baru aja kamu dengerin Naura Ayu dengan Pemilik Rindu. Shout out untuk Naura Ayu yang lagi dengerin mungkin, ataupun The Baldies. Kebetulan gue gak tau kenapa di Instagram gue tuh selalu lewat Instagramnya The Baldies ya, dan which is means kayak semuanya ada gitu. Jadi tanpa sadar gue cukup mengikuti kehidupan dari keluarga Naura Ayu. Halo, shout out untuk Om Baldi dan juga Tante Nola. Gue fans banget BTW sama Tante Nola karena gue dengerin Abitri juga ya. Tapi anyway, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist nih gue masih punya waktu setengah jam lagi, teman Pro 2, buat kamu yang mau join ya. Boleh banget nih merapat di 0811 800 105, teman Pro 2. Boleh dong kasih tahu tadi lo tuh naik apa, teman Pro 2, ke kantor, ke sekolah, ataupun ke kampus ya. Karena banyak banget nih yang lagi request. Ada juga nih gue pengen bacain dari email di Cisarua Bogor, katanya request Shape of My Heart. Aduh, sorry banget email, lagunya enak, cuma kebetulan belum ada ya. Karena agak terlalu jadul gitu, tapi gak apa-apa. Kalau misalkan lo mau yang lain, boleh banget gue tungguin ya. Terus juga, siang hari ini ada lagi yang mau request dari siapa nih? Ada yang mau request lagunya Ken Rins yang judulnya Semesta. Gue cari dulu ya. Ada gak ya? Semesta, Semesta. Wah, sayang sekali belum ada. Mungkin kalau kamu mau request yang lain, boleh ya. Masih gue tungguin. Terus juga ada yang request nih, siapa lagi ya? Ada request lagunya Keroncong Protol. Waduh, ini lagu jadul banget. Nggak jadul sih, gue SD ya. Ada nggak? Gue cek dulu ya. Keroncong ke Keroncong Protol. Waduh, kalau yang Bonden yang Keroncong Protol kebetulan belum ada nih. Oke, kalau misalkan ini siapa lagi nih yang mau request dulu Semesta? Oh, Kendrick banyak ya yang request ya. Katanya lagu, oh ada yang request lagi Oasis yang judulnya adalah Wonderwall. Oke, kalau gitu kita meluncurkan dulu, teman Pro 2, satu lagu dari Oasis, This is Wonderwall.

Coba buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 12 siang. Seperti biasa, tidak mungkin gue akan sendirian, teman Pro 2 di jam 12 siang ini, karena gue seperti biasa akan bersama dengan UMKM-UMKM yang bakal gue ajak ngobrol. Nah, kebetulan siang hari ini kita sudah kedatangan Kak Rizka. Halo Kak Rizka.
1: Halo.
0: Oh, gimana Kak kabarnya?
1: Iya. Alhamdulillah sangat-sangat baik.
0: Sangat-sangat baik ya. Jadi iya. Kak Rizka ini adalah owner ya?
1: Betul.
0: Dari produk yang bernama Aku Anak Tempe.
1: Iya.
0: Nah, ini namanya lucu ya. Aku Anak Tempe. Mungkin boleh diceritain dulu Kak Rizka untuk awal-awalnya. Sebetulnya gimana bisa pertama kali mendirikan Aku Anak Tempe ini?
1: Oke, jadi perjalanan Aku Anak Tempe ini itu diawali dengan inisiatif 4 orang pendiri Aku Anak Tempe yang memiliki visi dan juga semangat yang sama nih, yaitu mencari pendapatan tambahan.

0: nilai jualnya lebih tinggi gitu sih kak, awal mulanya.
1: Karena waktu itu mungkin pertama banget, waktu itu customer-nya siapa kalau boleh tahu?
0: Pastinya keluarga.
1: Keluarga.
0: Terus juga kan waktu itu aku masih kerja ya, jadi teman-teman kantor aku gitu yang coba oleh mereka coba
1: order apa, ya
0: order. Kita sistemnya waktu itu PO kan masih baru kan.
1: Masih open PO.
0: Siapa yang mau coba nih, teman-teman kantor aku excited banget nih nyoba keripik tempe sagu gitu kan. Jadi customer pertama kita keluarga, saudara dan juga teman kantor. Iya. Kita jadikan tumbal dia.
1: Oh gitu. Jadi memang ide awalnya adalah karena nyari yang paling mudah dan paling dekat.
0: Betul banget.
1: Dan terpikirlah tempe.
0: Iya.
1: Kenapa enggak tahu mungkin? Temennya kan sama-sama pakai kedelai gitu.
0: Sebenarnya tempe itu karena bapakku juga pedagang keliling tempe nih.
1: Serius?
0: Iya, bapakku tuh orang Malang.
1: Okay.
0: Di Malang itu punya rumah produksi kecil-kecilan sih. Jadi memang dari mbah, bapaknya bapak, terus bapak, terus lah saya.
1: Wah, dimodernin justru ya?
0: Dimodernisasi gitu. Jadi kalau bapak tuh jualnya tuh tempe daun. Kayak
1: yang
0: di pasar-pasar
1: dibungkus
0: gitu. Betul,
1: ya.
0: Gitu. Terus ya udahlah kita coba ya. Okay. Saat itu kan keripik tempe sagu tuh belum terlalu banyak ya pemainnya ya.
1: Betul.
0: Terus udah kita coba aja gitu. Dari resep dari bapak terus kita inovasi lagi menjadi keripik tempe sagu.
1: Oh gitu. Oh,
0: iya.
1: Dan waktu itu bapak kaget enggak bahwa oh ternyata bisa dikeginiin ya tempe gitu?
0: Enggak.
1: Oh enggak, emang udah tahu ya. Emang udah tahu sebelumnya ya.
0: Enggak kaget, tapi dia jadi bingung aja. Kenapa kamu nyasarnya jadi kayak bapak gitu. Iya gitu. Jadi cuma kebetulan emang gak terlalu dekat juga sama bapak sih.
1: Itu biasa.
0: Iya. Ya udah seperti itu.
1: Oh gitu. Jadi memang dari turun temurun sebenarnya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Resep warisan dari bapak, dari mbah bapak ke saya.
1: Tapi Kak Rizky, kalau misalkan aku lupa deh, kalau nggak salah keripik tempe itu juga salah satu oleh-oleh khas Malang ya.
0: Iya betul.
1: Tapi sama Kak Rizky ditambah lagi rasanya mungkin
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Di inovasi. Jadi kalau keripik tempe Malang itu biasanya dia nggak pakai campuran. Jadi kedelai yang difermentasi. Langsung dipotong terus digoreng udah gitu.
1: Okay.
0: Nah kalau kita ada campuran yaitu tepung sagu atau tepung tapioka. Kita campur pakai tepung tapioka. Jadi kedelai yang sudah difermentasi, kedelai yang sudah kita rebus, cuci bersih, rebus, terus kita campur sama tepung tapioka, terus kita jemur. Baru kita potong tipis-tipis pakai mesin pemotong.
1: Wah gokil. Tapi sejauh ini untuk produksi Aku Anak Tempe ini udah dalam masih skala rumahan atau udah mulai ke industri kayak sebetulnya?
0: Masih skala rumahan.
1: Oh skala rumahan.
0: Iya, masih doain ya.
1: Soon. Jadi mesin-mesin mungkin ya pakai mesin.
0: Alhamdulillah kalau mesin-mesin sih mesin pemotong kita
1: ada ya?
0: Terus mesin kemasan itu juga kita sudah otomatis. Jadi yang masih manual tuh pada saat menggoreng sama bungkusin aja. Sih, ya packing.
1: Jemur juga ya?
0: Jemur juga manual.
1: Jemur
0: kita di satu ruangan gitu, nggak di luar. Jadi kita pakai satu ruangan yang khusus memang buat tempe. Karena kalau fermentasi kedelai itu tergantung suhu gitu. Kalau kepanasan dia kedelainya bisa jadi hijau atau kuning gitu. Itu mempengaruhi rasa sama tampilan si keripik tempe sagu ini.
1: Oke. Jadi itu juga harus memperhatikan gimana kualitas raginya juga mungkin.
0: Betul, kualitas suhu.
1: Lebih ke suhunya ya.
0: Iya, sama campurannya itu portionnya tuh harus kalau untuk keripik tempe sagu Aku Anak Tempe sendiri tuh harus benar-benar sama gitu
1: maksudnya. Iya. Oh, ini menarik banget ya karena tempe kan sebenarnya makanan sehari-hari kita ya. Dan sebetulnya kalau nggak ada daging ganti tempe juga enak karena sama-sama kandungan protein kan. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi tuh memprodu mungkin buat kamu ada yang mau ditanyain tentang Aku Anak Tempe ini kayak udah berapa lama dan juga mungkin gimana nanti prosesnya. Nanti kita akan ngobrolin lagi teman produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di UMKM Connect.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di UMKM Connect, teman Pro 2 dan juga masih bersama Kak Rizka. Halo Kak.
1: Hai hai.
0: Nah, kita tadi masih ngobrolin seputar Aku Anak Tempe ya. Dan sebenarnya boleh dong diceritain Kak gimana perjalanannya setelah pertama kali berdiri sampai dengan beberapa hal yang terjadi. Sebelum akhirnya Kak Rizka tadi sempat bilang bahwa sebelumnya bekerja di suatu asuransi, lalu memutuskan untuk resign.
1: Jadi Aku Anak Tempe itu berdiri di 2022, tepatnya di Agustus. Nah, dari 2022 ke 2023 kita terus nih memperkenalkan si Aku Anak Tempe ini gitu kan. Kita jual-jualin, terus habis itu sempat di 2023 sampai 2024 vakum nih si Aku Anak Tempe, karena masing-masing mempunyai kesibukan sendiri.
0: Sibuk kerja.
1: Ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk ngajar. Terus pada akhirnya aku memberanikan diri membuat keputusan yang sangat, menurut aku sangat besar.
0: Sangat besar,
1: yaitu aku resign dari pekerjaan aku untuk membesarkan Aku Anak Tempe dan membuat Aku Anak Tempe ini lebih maju lagi gitu. Aku resign itu di 2024, di Oktober. Terus abis itu satu hari setelah aku resign, alhamdulillahnya qadarullah itu keripik tempe sagu kita nih di calling sama calon buyer waktu itu. Dan dealing nih pada akhirnya alhamdulillah setiap bulan, setiap bulan tuh kita kirim minimal banget itu 1000 piece.
0: 1000 piece?
1: Iya.
0: Kemana itu Kak?
1: Ke hotel, di salah satu hotel di Tangerang.
0: Bintang
1: 5.
0: Wow.
1: Alhamdulillah, masya Allah banget.
0: Luar biasa.
1: Aku sangat bersyukur pada saat itu kayak, oh ini jawaban aku atas keputusan resign aku tersebut gitu.
0: Iya, berarti sebelumnya berarti Kak Rizka udah sangat udah diistikharahin lah berapa kali ya. Udah, itu suatu keputusan besar soalnya kan. Jadi ya pasti udah diistikharahin dan juga memutuskan untuk resign dari sebuah asuransi. Kita tahu di mana asuransi kan mirip-mirip sama orang bank lah ya. Gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya mungkin itu jawabannya diganti dengan yang lebih baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi Kak Rizka juga salah satu yang terbantu dari bootnya waktu itu Pemprov DKI Jakarta.
1: Iya, kita difasilitasi sama boot sama Pemprov DKI Jakarta ya di tahun 2024 itu. Padahal di 2024 tadi kan aku sempat mention ya kan. Kita tuh sempat vakum gitu.
0: Sempat vakum.
1: Tiba-tiba kita di-calling.
0: Dipanggil lagi nih.
1: Halo, Ibu. Bisa enggak gitu. Kita ada pameran di Trade Expo Indonesia di Tangerang di SBSD waktu itu.
0: Di ICE,
1: Iya, terus habis itu dengan PD-nya nggak ada persiapan apapun Kak, brosur nggak ada, flyer nggak ada gitu, kita langsung bisa.
0: Bisa,
1: jadi jawabannya bisa aja dulu.
0: Tapi akhirnya dipersiapkan mendadak tuh Kak?
1: Benar-benar dipersiapkan mendadak, karena kita dikasih waktu kalau nggak salah tuh 2 minggu gitu kan. Sementara kita nggak ada sama sekali stok karena benar-benar vakum kan.
0: Vakum,
1: kita
0: nggak
1: ada penjualan sama sekali kan di 2023 sampai 2024 kan. Kita bikin nih, ayo buru-buru kejar. Waktu itu aku sama suami aku sekarang partnerku gitu.
0: Wow.
1: Suami aku gimana nih caranya nih?
0: Halo Mas.
1: Halo. Gimana caranya nih ya? Kita ngajar 2 minggu ini. Fermentasi kedelai itu kan 3 hari ya. Biar tempe sagu bisa jadi gitu kan. Terus habis itu packaging kita juga cuma seadanya doang Kak saat itu. Kartu nama kita enggak sempet ngeprint. Terus flyer, terus itu nggak bisa, banner juga, aduh nggak bisa ini, saya nggak bisa.
0: Terlalu
1: ini
0: terlalu padet.
1: Betul,
0: ya, mepet banget.
1: Karena kan suami sama aku kan sama-sama kerja kan saat itu, jadi kita pulang kerja tuh udah capek dulu.
0: Iya dong, pasti.
1: Belum lagi pulang kerja kita harus buka laptop kan. Jadi udahlah seadanya dulu aja, ya udah. Jadi kita cuma bawa produk doang saat itu Kak. Terus bikin dadakan di laptop itu kita bikin company profile.
0: Oh, company profile. Ya, kompronya
1: itu,
0: dulu
1: betul,
0: ya.
1: Kompronya dulu aja. Ya ada gitu. Untuk kartu nama yang lain barcode aja lah.
0: Oh, meminimalisir ya.
1: Betul.
0: Meminimalisir yaudah, budget itu ya.
1: Ya udah. Jadi nah, ketemunya itu sama Bayer itu di pameran tersebut.
0: Di pameran.
1: Gitu. Jadi dia berkunjung ke booth-nya DKI Jakarta waktu itu yang diisi sama 8 UMKM kalau nggak salah. Terus mereka langsung bilang, saya mau coba yang ini, gitu. Mereka lihat packaging kita, after itu mereka cobain rasanya. Mereka langsung tanya sama kita, dia bilang, suka enggak gitu, suka gitu. Mereka suami istri. Habis itu langsung ditanya nih, ditembaklah suami saya sih waktu itu yang jaga. Kamu masih muda, iya gitu. Bisa nggak? Kamu bisa nggak? Kamu berani komitmen nggak sama saya? Saya mau pesan banyak nih, gitu.
0: Wow, oke.
1: Sementara di pikiran kita saat itu lah, banyaknya ya paling berapa sih?
0: Berapa ratus
1: betul,
0: gitu ya?
1: Iya kan? Terus, kita jawab, udah pede aja dulu. Bisa.
0: Bisa.
1: Ya, bisa. Semua bisa dulu
0: Dibisa-bisain ya.
1: Bisa nih, oke. Ya udah, saya suka sama produk kamu. Packagingnya menarik banget buat saya. Saya punya hotel kebetulan di Tangerang, kata dia gitu. Saya punya hotel, nanti ya saya coba, nanti ya gitu aja. Kita minta, kita coba minta nomor handphonenya beliau, nggak dikasih sama sekali kan. Jadi mereka cuma beli, udah gitu belinya dikit lagi mereka. Mereka beli yang original sama waktu itu balado. Karena kan balado. Karena packaging kita waktu itu sisa dua varian doang nih.
0: Dua itu yang dicicipin ya.
1: Jadi mereka bawa dua. Terus abis itu pas aku resign, besoknya di 1 November di chat lah sama timnya dari hotel tersebut, gitu.
0: Jadi yang menghubungi bukan beliau tapi timnya.
1: Betul, betul kak.
0: Iya. Memang ada aja jalannya ya tiba-tiba.
1: Setuju, pintunya tuh jadi kebukanya makin lebar lagi gitu. Jadi kayak aku mikir waktu itu, aku nggak kehilangan kerja, aku nggak kehilangan rezeki, gitu. Yang aku cuma kehilangan
0: pekerjaan tetap.
1: Di situ aku juga percaya adanya takdir atau keajaiban gitu kan. Bisa dibilang itu keajaiban buat aku sih kak sama suami pada saat itu, karena kita nggak nyangka banget akan wah gitu. Gak bisa berkata-kata pada saat itu sih.
0: Jadi memang apa ya, sangat pasrah ya waktu itu posisinya.
1: Iya,
0: pasrah banget ya.
1: Pasrah banget.
0: Waktu itu posisi juga suaminya masih partner untuk bisnis waktu itu ya? Atau udah sebelumnya udah emang kenal udah lama gitu?
1: Sama suami?
0: Iya?
1: Iya, sama suami udah kenal. Kita dari kuliah bareng.
0: Dari kuliah bareng, terus merintis usaha juga bareng?
1: Enggak, kalau merintis usaha justru dia baru masuk pas aku resign.
0: Baru dia involve di situ.
1: Baru betul, baru benar-benar semuanya di situ gitu suami aku. Sebelumnya cuma tahu aja, bisnis kamu sama teman-teman kamu, aku anak tempe.
0: Baru setelah bisnisnya berjalan memutuskan untuk menikah setelah itu.
1: Enggak, aku udah nikah duluan.
0: Udah nikah duluan. Kirain.
1: Jadi udah nikahnya tuh setelah bisnisnya udah berjalan.
0: Udah berjalan. Oke. Tapi anyway, kalau ini aku jadi penasaran. Kalau misalkan Kak Rizka sebelumnya ada di sebuah korporat, kita ngomongnya, apa yang bikin Kak Rizka tuh kayak, gue lebih seneng bisnis nih, kayaknya nih gue lebih menemukan diri gue di bisnis nih.
1: Aku suka jualan dan bertemu sama orang-orang tanpa tanpa adanya tuntutan Kak. Jadi se-fleksibelnya aku gitu. Kalau di kerjaan kan aku juga ketemu nih sama
0: klien
1: ya. Tapi kan dituntut gitu kan. Ya karena kita digaji.
0: Betul.
1: Ya, karena kita digaji kita dituntut.
0: Dituntut tapi, untuk profesional.
1: Betul. Nah tapi kalau jualan usaha, bisnis gitu, aku gak dituntut untuk seperti itu. Aku begini, aku Rizka apa adanya gitu. Oh ya udah cobain dong keripik tempe gue gitu. Aku lebih suka ketemu sama customer-customer yang memang mereka butuh juga dengan produk aku, mereka penasaran dan mereka tuh, aku seneng karena mereka tuh excited. Apa sih kak ini keripik tempe, apa sih kak? Gitu loh kak. Jadi suka bercerita seperti itu.
0: Tapi aku jadi penasaran, kira-kira apa yang membedakan sama yang oleh-oleh khas Malang gak?
1: Khas Malang ya? Kalau keripik tempe ya, keripik tempe Malang itu potongan tempenya. Kalau yang dulu ya, yang setahu aku masih belum update juga sih kan. Dia kan persegi kotak panjang gitu kan. Terus juga dia pakai tepung terigu digorengnya. Memang crispy dan memang tipis dia. Dia punya keripik tempe tuh tipis gitu kan. Nah, kalau aku anak tempe, kita tuh potongannya sama dengan keripik tempe Malang, tapi yang membedakan adalah tidak adanya campuran sagu. gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dan dengan warnanya juga, warna keripik tempe sagu itu kan lebih putih ya, Kak. Kalau keripik tempe Malang dia kan warnanya agak coklat gitu ya.
0: Oh, iya iya benar. Benar.
1: Nah, keripik tempe sagu kita bentuknya juga kayak koin gitu, yang bulat besar gitu.
0: Oke.
1: Okay. Potongannya tipis dan warnanya tuh menarik, putih bersih gitu.
0: Oh iya, kebayang. Jadi memang kalau Malang mungkin kita ngeliatnya kayak ya gorengan lah ya,
1: iya,
0: kayak
1: betul,
0: gorengan
1: betul,
0: tempe
1: kayak gorengan
0: ya,
1: tempe, betul.
0: Karena ada tepungnya juga,
1: iya,
0: gitu. Kalau ini mungkin lebih berbentuk tempe.
1: Iya.
0: Oke. Iya, aku kebayang. Nah, jadi kalau misalkan memang teman berdua ngebayangin kayak yang Malang mungkin kayak ya lo beli gorengan di tukang gorengan yang tempe itu mirip-mirip tuh.
1: Betul, betul.
0: Gitu, cuma lebih tipis ya.
1: Iya.
0: Jadi memang perjalanannya juga udah cukup lama ya dari 2022 sebenarnya ya.
1: Iya, dari 2022 sama teman-teman, akhirnya 2024 mulai sama suami.
0: Oke. Okay. Tapi partner juga masih ada Kak di dalam Aku Anak Tempe ini. Partner-partner bisnis mungkin kayak teman.
1: Enggak.
0: Atau fokus berdua aja.
1: Fokus berdua.
0: Wow,
1: fokus
0: luar berdua. luar biasa.
1: Bukan baru masuk ya. Kita baru memberdayakan teman juga yang terkena efisiensi.
0: Oke.
1: Okay. Kita coba tawarkan ke dia dan alhamdulillahnya dia mau jadi bantu di operasionalnya.
0: Ah. Yeah. Itu bagus tuh. Jadi enggak lupa sama sosial ya.
1: Iya, betul. Karena ya kalau tanpa orang lain kita juga gak bisa apa-apa juga
0: betul,
1: sih Kak.
0: Betul,
1: iya,
0: banget.
1: Jadi
0: betul banget.
1: Sama-sama saling membutuhkan.
0: Betul gitu. Banget. Itu kalau di korporasi mungkin CSR-nya
1: yeah.
0: ya. Jadi lebih ada impact sosialnya juga CSR. Keren. Keren banget ya Aku Anak Tempe nih. Masya Allah ya. Jadi mungkin buat kamu teman berdua yang agak kepo buat Instagramnya Aku Anak Tempe, boleh dikepoin di mana Kak?
1: Boleh di Instagramnya Aku Anak Tempe. Mm-hmm. Di Shopee-nya itu Aku Anak Tempe _new. Banyak banget di kondi shop buat pendengar setia RRI Pro 2.
0: Buat teman Pro 2 ya.
1: Iya,
0: buat teman Pro 2 dikepoin dulu, nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrol sama Kak Rizka pastinya di UMKM Connect.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih di UMKM Connect barengan sama gue Lana Krisan dari juga Kak Rizka pastinya. Dari aku anak tempe.
1: Iya.
0: Btw, kenapa Kak namanya aku anak tempe? Pakai H.
1: Iya. Kenapa? Secara filosofi sih kita gak ada makna khusus ya.
0: Betul.
1: Waktu itu fokusnya kita adalah kita cari penamaan yang memang catchy, terus juga memorable, sama akrab gitu di telinga masyarakat. Okay. Langsung gampang akrab. Yaudah, terpilihlah nama aku anak tempe, pakai H ya, pakai H nih, jangan aku anak tempe gitu.
0: Oh oke, okay. H harus ada H,
1: harus
0: ya.
1: Harus ada H.
0: Eh, soalnya jadinya unik dan catchy juga sih memang.
1: Iya, betul.
0: Jadi orang-orang gampang nginget ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, kalau misalkan dari sebenarnya dari aku anak tempe ini, kalau boleh tahu kayak struggle-nya tuh apa, Kak? Maksudnya kita dari tadi ngomongin yang happy-happy gitu, dari growing-nya, tapi struggle-nya yang Kak Rizka alami untuk membangun aku anak tempe ini apa?
1: Banyak sih kalau dibilang, apalagi untuk kondisi saat ini ya Kak. Dan yang paling banget aku alamin sama tim tuh akses market kita.
0: Oke. Okay.
1: Akses market, okay. Terus juga pastinya permodalan ya kan Kak. Permodalan, apalagi di ekonomi yang sekarang
0: in
1: gitu kan.
0: Economy.
1: Betul, kita tuh harus mikir efisiensi produksi. Jangan sampai ketika kita produksi banyak sisa-sisa dari potongan tempe yang terbuang nih. Kita harus mikirin ini bisa dijadiin apa lagi ya gitu. Jadi tercetus kita ketika jadi setiap produksi tempe itu kan ada sisa-sisa tempe tuh ya kan Kak, yang tidak sempurna bentukannya.
0: Peyang gitu.
1: Betul, peyang. Terus ada yang tebel, ada yang tipis, terserah gitu lah ya. Terus habis itu sama ibu-ibu yang produksi tempe ini diolah lagi, diolah menjadi satu makanan mereka untuk makan siang.
0: Widih, keren-keren.
1: Iya, jadi masya Allah banget dari ibu-ibu ini aku dapat ide lagi nih, ide bisnis baru. Ini kayaknya bisa nih dijadiin cuan lagi nih.
0: Iya, cuan lagi.
1: Iya, cuma untuk sekarang belum saatnya gitu. Iya, masih proses R&D lagi.
0: Butuh-butuh riset lagi.
1: Betul.
0: Ya. Halo ibu-ibu kalau nonton mungkin. Halo ibu. Ibu siapa namanya? Ada yang ingat Kak Rizka namanya?
1: Ada Ibu Ami.
0: Halo Ibu Ami. Siapa tahu Bu Ami lagi nonton gitu kan.
1: Lagi goreng dia.
0: Lagi goreng ya. Jam istirahat mungkin sekarang ya.
1: Betul.
0: Lagi istirahat. Oke, jadi memang struggle ya. Kalau untuk Kak Rizka yang Kak Rizka alami adalah justru di akses market.
1: Betul Kak, akses market. Karena kan tetap ya kita butuh cash flow untuk menjaga bisnis kita tetap stabil gitu kan. Kalau cash flow-nya kita nggak ada, ya ambiar.
0: Iya, susah gitu. Juga
1: betul.
0: Ya. Dan memang sebenarnya ini kalau aku lihat ya Kak Rizka kayak ini antara idealisme dan juga realistis sih. Harus berjalan beriringan gak sih? Gak bisa kalau misalkan Kak Rizka idealis nih, gue pengen jual tempe nih, tapi gue gak mikirin flow-nya gitu.
1: Betul.
0: Kan susah juga kan Kak?
1: Awalnya aku buka usaha gitu, idealis aku Kak. Gue maunya kayak gini.
0: Iya.
1: Oke, gue maunya kayak gini, ketebelannya maunya kayak gini nih, packingnya maunya gini nih, gak ada nih yang kayak gini-gini.
0: Yeah.
1: Tapi semakin kesini, semakin ikut mentoring juga kan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di bisnis itu,
0: oke.
1: Buang-buang jauh idealis kamu.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Berat itu ya?
1: Iya, aku masih belajar sih Kak untuk tidak 100% maunya kayak gini, enggak.
0: Okay.
1: Jadi sampai sekarang itu hal yang terberat buat aku, gimana caranya gue bisa lepas nih dari idealisme ini gitu.
0: Dan itu memang gimana ya, karena mungkin kita ngebayangin semuanya dari idealisme ya awalnya.
1: Iya, awalnya dari situ, makanya butuh partner yang memang bertolak belakang sama kita nih.
0: Oh.
1: Supaya bisa berjalan beriringan.
0: Butuh yang
1: realistis. Kalau partnernya betul, kalau partnernya sama akan
0: susah
1: iya. Akan susah.
0: Betul betul, karena idealismenya butuh kalkulator.
1: Iya.
0: Ya enggak sih, butuh hitung-hitungan juga. Iya dan memang akhirnya kan memang ini lahir dari sebuah keputusan besar. Masa iya kita mengorbankan fix pendapatan kita, salary kita untuk hanya idealisme doang kan?
1: Iya,
0: agak berat
1: setuju,
0: ya.
1: Betul, setuju banget.
0: Sih, berat banget gitu.
1: Sangat sangat berat.
0: Tapi kalau misalkan untuk aku anak tempe ini sejauh ini, apakah maksudnya akan Kak Rizka ngeliatnya kayak ini masih banyak lagi nih sebenarnya yang market yang sebenarnya mau cuma belum tahu aja gitu?
1: Iya, masih banyak banget makanya itu ada beberapa aku ikutin program-program nih kayak program misalnya mentoring. Kalau di kita tuh UMKM tuh ada CSR ya.
0: Oke, CSR.
1: Perusahaan itu kan biasanya ada CSR yang mendukung UMKM nih, support. Yep. Nah, kita ikutin program itu untuk kita bisa masuk ke marketnya mereka. Masuk misalnya di kantor A, lagi dukung. Saat ini aku lagi ada
0: CSR di salah satu
1: dan tinggal menunggu hasil aja nanti di hari Rabu. Nah, dari situ kita bisa juga ketemu nih sama teman-teman sesama UMKM juga. Okay. Kita bisa sama-sama saling support nih. Okay, bisa jualin produk aku di kamu nih atau promosiin di Instagram masing-masing UMKM. Gitu. Jadi kita saling berkolaborasi pun dengan market-market yang memang belum kita sentuh nih gitu kan. Salah satunya mungkin diaspora gitu kan. Aku belum sempat sentuh diaspora itu.
0: Iya benar
1: gitu. Baru sentuh tuh kadang ada beberapa buyer yang datang ke pameran, buyer seperti Malaysia atau Singapura, mereka bawa untuk oleh-oleh aja. Iya gitu. Nah, dari situ masih PR dari aku sama tim nih gimana caranya kita bisa nyentuh market-market yang memang belum banyak pemainnya. Iya kan?
0: Betul.
1: Karena keripik tempe sagu itu kan udah banyak banget Kak pemainnya kan. Banyak banget banyak, di company banyak. UMKM gitu kan, apalagi mereka jualnya juga kiloan gitu.
0: Betul.
1: Dan aku cari yang memang gak ada nih yang belum disentuh sama mereka mana ya gitu. Memang membutuhkan waktu juga, ya, tapi pasti. Salah satunya yang aku coba adalah aku ikut program inkubasi, aku juga ikut kompetisi UMKM juga. Jadi dari situ-situ aku ketemu banyak informasi dan peluang.
0: Justru dari situ ya, belajar lagi.
1: Iya, tetap belajar karena kalau kita nggak belajar, kita akan di situ-situ aja Kak. Sementara kan inovasi itu kan harus bergerak terus. Kak.
0: Iya. Iya, dan jangan sampai kalau misalkan untuk UMKM ya, jangan sampai dia salah baca pasar ya Kak.
1: Iya, itu yang
0: itu berat banget.
1: Betul, setuju.
0: Iya. Jadi inovasi apapun nih, mungkin kalian yang juga punya usaha ya, jangan lupa untuk berinovasi dan jangan sampai salah baca pasar gitu. Karena kalau sedikit aja salah baca pergerakan tuh fatal tuh.
1: Iya,
0: fatal banget.
1: Betul, UMKM juga termasuk mungkin dulu aku kan. Dulu aku juga target market maunya semua. Yang penting
0: supermarket gitu-gitu ya.
1: Iya, semua kalangan. Masih kecil semua gitu kan, enggak difokusin. Tapi ternyata setelah aku ikut mentoring, setelah aku ikut kompetisi salah gitu. Kamu target market kamu harus sesuai dengan
0: harus
1: kamu punya
0: ya?
1: Betul, harus spesifik. Jangan semuanya kamu mau ambil, nggak akan bisa gitu. Jadi kita mulai belajar lagi, tentuin target market lagi gitu.
0: Dari situ ada yang kayak mungkin Kak Rizka punya datanya kayak sebenarnya target marketnya Konak Tempe ini kayak dari umur segini sampai umur segini, gender ini ada
1: itu
0: juga
1: kita
0: akhirnya.
1: Ada. Pada akhirnya kita buat data tersebut ya, karena kalau nggak kita buat data ya kita akan
0: ngawang ya.
1: Betul.
0: Iya nggak sih, kita
1: bingung
0: mau jual ke
1: ini
0: siapa?
1: Mau jual ke siapa? Betul. Apalagi kita juga baru mulai aktif lagi kan untuk di Shopee marketplace gitu. Dari situ kita tahu yang beli gitu kan, walaupun kita nggak tahu nih nomor handphonenya, data-data pentingnya gitu, tapi kita tahu dia tuh namanya siapa, itu kita data. Terus juga pada saat pameran kita juga ada buku tamu, itu penting banget
0: ya,
1: karena dari situ kita bisa follow up after pameran gitu. Dari situ kita bisa
0: ada marketingnya,
1: dapet bayar lagi.
0: Mungkin tinggal mungkin ada yang udah tertarik cuma butuh di follow up lagi.
1: Betul,
0: nih sedikit nih.
1: Iya Kak, jadi dari buku tamu tersebut sih kita follow up dan dapat bayar lagi.
0: Wah, keren. Dan ini sebenarnya kalau menurut Kak Rizka nih, apa keunggulan produknya Kak Rizka kayak Aku Anak Tempe ini, sebenarnya apa sih yang paling Kak Rizka yakin ini nih yang beda nih dari yang lain nih?
1: Kalau untuk keripik tempe sagu Aku Anak Tempe nih ya, itu yang pertama adalah packaging kita kalau dibanding sama UMKM lain yang sama. Packaging kita tuh dilihat dari jauh punya.
0: Wah. Oke punya.
1: Pede banget aku.
0: Pede, ya. Enggak apa-apa, harus kayak gitu,
1: Packaging gitu. Dan itu juga udah terbukti kan Kak, alhamdulillahnya. Terus yang kedua itu dari tipisnya keripik tempe sagu kita. Setiap kepingan tempe kita tuh dipotong tipis sehingga memudahkan teman-teman customer juga ketika dikunyah tuh nggak keras dan nggak sakit. Jadi langsung kriuk gitu, kres-kres gitu.
0: Kres-kres. Tapi bisa di request kak untuk ketebalannya apa udah fix
1: gitu? Kita udah fix, ada ya? SOP-nya sih kak. Karena kalau ada yang minta tebelnya segini,
0: beda-beda segini, gitu.
1: Kita juga bingung sendiri nih. Bener. Gitu. Jadi kita udah ada SOP-nya kecuali kalau dia ordernya di atas 50 kilo nih kak.
0: Oh, 50 kilo
1: ya, lagi kan hitungannya 50 kilo. Iya, belum order. Dia minta bisa gak ya ketebalan itu, masih bisa kita coba consider gitu.
0: Masih takutnya ada yang mungkin yang kayak ngerasa ketipisan nih gue yang agak tebel gitu. Yang masih kayak makan burger jatuhnya. Oke, ada yang Kak Rizka yakinin lagi gak? Ini paling beda nih, aku anak tempe nih. Jadi packaging, terus juga ketipisan. Rasa mungkin rasa bumbu
1: rasa
0: gitu.
1: Rasa sebenarnya tergantung lidah selera masing-masing. Iya gitu. Jadi kita nggak bisa nentuin, cuman dari feedback teman-teman yang pada beli di Shopee ataupun di mana pameran atau bazar, mereka bilang rasanya enak gitu. Dan satu lagi, kita nggak ada MSG untuk yang original.
0: Wow, untuk original nggak ada MSG.
1: Original nggak ada MSG. Kalau untuk yang rasa, karena kita pakai bumbu tabur, ya itu udah pasti. Jadi itu sih poinnya sih tuh, no MSG, terus juga kita less oil, jadi nggak berminyak tempenya.
0: Betul. Kalau misalkan yang terlalu goreng yang tepung itu mungkin minyaknya masih agak banyak.
1: Minyaknya masih berasa dan masih nyangkut nih di tenggorokan.
0: Iya jujur iya sih, jujur iya sih bener. Dan itu bahaya kadang-kadang buat tenggorokan ya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, itu tadi beberapa keunggulan yang Kak Rizka yakin bahwa ini aku anak tempe beda nih dari yang lain.
1: Ya.
0: Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen ngepoin nih kira-kira buat aku anak tempe, bisa Kak Rizka pada boleh kemana nih akunnya, mungkin boleh di-spill ke teman Pro 2?
1: Bisa ke Instagramnya @akuanaktempe, terus juga di Shopee akuanaktempe _ new.
0: Oke. Underscore new.
1: Underscore new.
0: Oke. Okay. Oh, yang old ada.
1: Ada yang old. Cuma udah
0: lupa password, lupa password. Lupa password, ke IG ya, ke IG. Lupa password. Oke, jadi bisa dikepoin. Mungkin kalau ada yang pengen nanya-nanya ke Kak Rizka langsung nih, boleh Instagramnya Kak Rizka mungkin
1: boleh dikasih tahu. Boleh di @RizkaArisanti.
0: Rizka Arisanti, ditanya-tanya boleh tuh kira-kira.
1: Boleh, boleh banget saling berbagi. Betul. Berbagi insight, pengalaman ya dari sisi aku anak tempe, terus juga saling berbagi informasi. Gitu, karena sesama UMKM kita harus banyak berbagi karena kalau enggak dari mereka, dari siapa lagi?
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul, itu penting teman Pro 2 dan juga mungkin untuk seluruh UMKM. Mungkin ada yang pengen Kak Rizka sampaikan dulu ke calon-calon untuk pembeli atau mungkin yang udah pernah beli Aku Anak Tempe, ada yang pengen disampaikan dari Kak Rizka selaku owner dari Aku Anak Tempe?
1: Buat kalau kita bilangnya teman tumpi sih kak.
0: Teman
1: tumpi.
0: Tumpi. Oke, ya. Teman tumpi.
1: Buat teman tumpi dimanapun berada.
0: Sorry kayak lucu aja gitu kayak.
1: Teman tumpi tuh. Iya kayak.
0: Gak apa-apa itu emang ide idenya kan biar lucu kan, biar diinget
1: betul,
0: kan. Oke, buat teman tumpi. boleh dikasih tahu
1: buat teman tumpi, sekali lagi aku mau ucapin atas nama aku anak tempe, terima kasih yang banyak sebanyak-banyaknya karena kalian sudah mensupport lokal brand, mensupport UMKM, mensupport aku anak tempe untuk bisa berkembang, bisa bertahan, dan juga bisa lebih maju dari yang sekarang.
0: Yes, itu buat seluruh teman tumpi.
1: Teman tumpi.
0: Itu siapa yang bikin ide itu coba? Boleh tahu nggak harus kak?
1: Kita berempat sih kak. Tumpi itu katanya itu sebenarnya asal muasalnya itu sebelum dari kata tempe kak. Tumpi itu bahasa Jawa kuno.
0: Oh artinya?
1: Iya, artinya tempe.
0: Tempe.
1: Cikal bakal kata tempe.
0: Oh,
1: si tumpi.
0: Jadi tempe dulu nyebutnya tumpi.
1: Tumpi, iya. Tumpi itu artinya tuh makanan yang berwarna putih.
0: Oh, kayak nasi gitu?
1: Enggak
0: juga.
1: Enggak juga. Cemilan gitu sih.
0: Cemilan warna putih.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Iya, mungkin kalau aku salah, mohon maaf tapi boleh dicek ya.
0: Boleh dicek tuh teman produk kira-kira betul apa enggak tuh teman tumpi.
1: Iya, kita
0: Oke, pokoknya thank you banget sebelumnya Kak Rizka juga udah datang ke sini, udah mampir, dan juga jangan lupa dikepoin Instagramnya aku anak tempe pakai H jangan lupa, dan juga yang bionya Instagramnya tuh ada tulisan aku anak tempe ya.
1: Iya betul.
0: Gitu
1: betul.
0: Dikepoin aja, dan kalau misalkan mau connect ke Kak Rizka yang langsung juga boleh.
1: Boleh, boleh banget. Siapa tahu bisa berkolaborasi juga kan.
0: Yo,
1: sama UMKM.
0: Betul. Dan siapa tahu pengen nyobain langsung gimana keripik aku anak tempe pastinya. Oke, kalau gitu teman Produa, thank you banget udah stay tune selama kurang lebih 1 jam ini. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Jakarta. Oke, kita pamit dulu. Bye-bye.
1: Dadah, thank you.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 1 siang ini, teman Pro 2, gue masih menemani kamu dengan mungkin yang lagi makan siang ya hari ini. Meskipun mungkin lo lagi beraktivitas dan juga masih healing dengan padatnya Jakarta tadi pagi. Dan kalau boleh jujur, teman Pro 2, Jakarta tadi pagi lumayan chaos. Gue gak tahu ya, apakah gue tadi sempat diskusi sama orang Pro 2, apakah mungkin karena ada Transjakarta yang kecelakaan di Cikoko atau gara-gara apa gitu. Gue bener-bener penasaran gitu, karena gak biasanya Jakarta semacet itu di hari Senin. Dan juga menurut gue itu bukan jam-jam yang sibuk banget gitu. Tapi anyway, dengan adanya ulang tahun Jakarta, teman Pro 2, hari ini untuk beberapa transportasi umum Transum yang di bawah BUMD Jakarta itu hari ini 1 rupiah, teman Pro 2. Jadi mungkin buat lo yang kayaknya mau beraktivitas kemanapun, mau transit ya, mendingan lo naik transportasi umum aja, mumpung hari ini lagi murah, teman Pro 2. Jadi tinggalkan yang namanya motor pribadi lo, mobil pribadi lo, mendingan lo naik Transum aja. Jalan sedikit gak apa-apa ke halte, yang penting sehat dan juga mumpung gratis, coy.

105.2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pradua masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Santai Siang hari ini. Dan gue juga masih menemani kamu teman Pradua yang mungkin lagi makan siang nih. Atau mungkin lagi, ada gak sih orang pacaran jam segini? Ada kali ya? Gue juga bingung. Mungkin buat kamu yang sedang beraktivitas di siang hari ini teman Pradua, atau mungkin ada beberapa dari kamu yang kemarin udah sempat begadang nonton Piala Dunia ya. Jadi gue mau ngerekapin beberapa match yang mungkin lo lewatin teman Pradua di dini hari ya. Berhubung matchnya itu sangat-sangat amat dini hari. Gue recap nih dari laga Spanyol melawan Saudi Arabia dengan skor ini skor kacamata sih, alias 4-0 ya. Ya, keunggulan dipegang oleh Spanyol teman Pradua dan Arab Saudi harus puas dengan skor 0. 0 kok puas. Nah, ini baru di laga berikutnya ada Belgium versus dengan Iran teman Pradua di sini 0-0. Dan juga ada Uruguay melawan Cape Verde yaitu ada 2-2 di sini. Wow, ini lumayan sama kuat kekuatannya dan luar biasa teman Pradua. Semoga sih ini jadi salah satu, jujur ini negara underrated sih si Cape Verde ini. Mungkin gue berharap banyak jutan sih dari negara-negara yang kita lihatnya underdog tapi di 2026 mereka berbenah banyak dan akhirnya perform. Kira-kira siapa? Jujur gue inget waktu Premier League zaman Leicester tiba-tiba juara. Mirip tuh kayak gitu. Kita gak ada yang menyangka bahwa dia akan tiba-tiba juara. Kalau lo, siapa yang lo jagokan di tahun ini teman Pradua di Piala Dunia? Kasih tau gue boleh dong di hotline Pradua FM Jakarta di 0811-800-105. Sambil mungkin gue menemani makan siang dan juga istirahat siang. Dan mungkin buat lo yang lagi cabut dari kantor atau dari kampus, ya ilah, jangan lama-lama ya cabutnya ya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau misalkan lo bertanya nih, gue punya update yang menurut gue lumayan seru ternyata. Dari DPR, teman Pro 2. Jadi DPR tuh baru aja menyetujui untuk BGN, Badan Gizi Nasional itu, menghibahkan ribuan motor listrik MBG ke guru honorer. Wah, ini baru nih. Kenapa teman Pro 2? Karena menurut gue banyak sekali guru-guru, terutama di daerah, yang sangat memerlukan yang namanya akomodasi ya. Mungkin salah satu yang bisa diakomodasi sekarang adalah limpahan dari BGN untuk guru-guru honorer di Indonesia gitu. Dan menurut gue ini bagus banget teman Pro 2. Semoga sih bisa digunakan dengan baik oleh para guru-guru honorer dimanapun itu. Karena gue tahu banget banyak akses sekolah yang sulit untuk ditembus. Jangankan lewat kaki, pakai motornya susah banget. Jadi semoga ini bisa bermanfaat dan juga semoga banyak anak yang bisa terdidik dan terbantu dengan adanya hibahan motor dari BGN ini. Keren lah pokoknya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bareng sama gue di Santai Siang di Elantra Krisnandaru di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Buat lo yang mungkin lagi dengerin gue via streaming RRI Digital, halo. Jadi ternyata ada tadi teman gue absen dari Purbalingga dengerin gue lah. Dan yang dari Purbalingga, Mas. Jadi ternyata dia dengerin via RRI Digital. Tapi anyway, teman Pro 2, lo tau gak sih kalau ternyata ada update nih dari dunia otomotif, terutama di Indonesia, yang katanya ada dua raksasa otomotif Jepang yang katanya bakal cabut dari Indonesia, teman Pro 2. Dan anehnya tuh dikasih inisial. Gue tuh bingung deh kenapa dikasih inisial, kenapa gak dikasih tahu aja gitu kalau mereka mau cabut. Mungkin buat lo yang pencinta otomotif ada yang tahu ya. Dan inisialnya tuh menurut gue unik gitu, dikasih inisial J sama S. Terus tadi gue iseng buka komen kan, katanya macam-macam nih, emang ajaib-ajaib ya kalau netizen Indonesia. Katanya ada yang bilang dua yang mau cabut itu J sama S adalah Jaya sama Suneo. Ya, yang bener kamu Jaya. Gue ngakak banget lagi tadi pas baca. Ternyata Jayan sama Suneo yang mau cabut ya. Elah, kalau gitu mah nyantai aja kita. Kan masih ada Deki Sugi. Kalau menurut lo teman produksi siapa dua raksasa otomotif Jepang ini yang bakal mau cabut? Karena gue sedih sih sebenarnya, setahu gue ya, beberapa tahun lalu tuh yang cabut itu justru brand-brand Eropa sama Amerika gitu. Nah, kalau misalkan Jepang yang which is sebenarnya sama-sama Asia terus cabut, berarti menurut gue ada yang harus dievaluasi sih sebenarnya dari dunia otomotif kita. Semoga ini tidak berdampak gitu, karena mereka sebenarnya pindahnya juga ke Vietnam, which is Asia Tenggara juga. Jadi kayak mungkin mereka akan mencari sumber daya yang lebih murah ya. Apakah benar begitu? Atau semoga perizinan di Indonesia untuk investasi tidak terlalu berbelit ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di santai siang barengan sama gue Landa Kersandaru. Teman Pro 2 masih di spesial hari raya ulang tahun, hari raya ulang tahun. Masih di hari ulang tahun Jakarta ke-499, teman Pro 2. Aduh, gokil, hampir 5 abad Jakarta sudah berdiri ya. Buat gue sebenarnya Jakarta punya perkembangan yang sangat amat cepat dibandingkan kota-kota lain ya, dan masif banget gitu. Tapi yang pengen gue tekankan adalah semoga kita bisa menjaga Jakarta, karena ya seperti yang tagline selalu digembar-gemborkan adalah jaga Jakarta gitu, dimana banyak sebenarnya fasilitas umum ataupun Jakarta itu sendiri yang tidak luput dari namanya tangan-tangan tidak bertanggung jawab, teman Pro 2. Nah, gue berharap sebenarnya kita bisa menjaga Jakarta. Jangan sampai Jakarta hilang di usia ke 500 sekian gitu. Gue pengennya Jakarta ada di 500 tahun kemudian juga tetap masih ada nama Jakarta, dengan pastinya dengan pertumbuhan yang lebih baik dan juga SDM yang lebih baik, teman Pro 2. Jangan pernah ngerusak apapun, jangan pernah merasa lu tidak memiliki apapun, karena Jakarta punya kita bersama, dan jangan lupa untuk selalu dijaga.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital. Zah!

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu For Revenge dengan Serana, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin. Dan lagu ini juga harus menjadi lagu yang mengantar gue untuk cabut dari sore hari ini. Jadi thank you so much buat kamu yang udah dengerin dari jam 10 pagi tadi sampai dengan hampir jam 3 sore ini, teman Pro 2. Abis ini bakal lanjutin sama Fajar sama Desi seperti biasa di sore ceria, teman Pro 2. Jadi gue juga minta maaf kalau misalkan tadi ada lagu yang belum sempat keputar karena keterbatasan waktu. Sekali lagi teman Pro 2, thank you so much, kita udah senang-senang dan juga semoga sore hari ini lo pulang lancar ya teman Pro 2. Amin. So, gue Lani Krisnanda, signing off the air and have a great day teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Info produk.

0: Taman Pro 2, Timnas Mesir mencetak sejarah setelah mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam pertandingan grup G Piala Dunia 2026 di Stadion BC Plus. Pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026 itu, di Mesir tertinggal terlebih dahulu dengan gol Vin Surman pada menit ke-15. Setelah menang atas Selandia Baru, Mesir memiliki kans lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya dari Pertamina Mandalika International Circuit yang terus diperkuat sebagai pusat pembinaan dan sarana balap standar berinternasional untuk menampa para pembalap muda Indonesia. Keberadaan sirkuit berstandar internasional tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen PT Pertamina dalam mendukung kemajuan olahraga balap motor sekaligus mencetak pembalap muda Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menaikkan keputusan Gubernur Kepgub soal keringanan pajak sebesar 50% untuk barang dan jasa tertentu di sektor kesenian dan juga hiburan termasuk pertunjukan film bioskop. Kebijakan keringanan pajak tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 531 tahun 2026 tentang pemberian keringanan pokok pajak dan jasa tertentu atas jasa kesenian hiburan dan tontonan film nasional.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, kita lanjut ke Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ada Fajar Permana Putra yang sudah siap nemenin kamu sendirian sore hari ini. Di Sore Ceria edisi 22 Juni 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499 menuju 500 tahun teman Pro 2 ya. Jadi selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta tercinta ini teman Pro 2. Mungkin lu juga ada harapan untuk Jakarta. Mungkin kalau harapannya bebas macet, bebas banjir udah biasa. Mungkin ada harapan lain. Boleh dong di-share ya di 0811 800 105. Sekali lagi ditemenin sama Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam. Kita awali dengan suara merdu dari Salma Salsabil dengan Bunga Hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria bareng sama Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti. Gimana di hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499 ini, lu apakah sudah menikmati beberapa diskon-diskon atau kegratisan-gratisan? Karena naik moda transportasi Jakarta ya, kayak MRT, terus juga LRT Jakarta, terus Transjakarta, itu kan sekarang cuma 1 rupiah ya, gak gratis banget, cuma 1 rupiah ya. Ya hitungannya gratis aja sih itu ya. Jadi banyak yang mungkin udah warawiri, cielah warawiri. Atau mungkin lu ke tempat wisata kan juga banyak yang digratisin juga ya. Kayak Monas, terus juga Ragunan, Ancol. Tapi kalau Ancol ini ternyata wajib reservasi H-1 di ancol.com. Terus satu KTP tuh atau satu KIA itu satu tiket, tidak termasuk tiket kendaraan dan juga wahana, teman-teman berdua. Terus Monas ini termasuk di pelataran museum sampai puncak juga gratis. Ragunan tidak termasuk parkir sama wahananya, teman-teman berdua. Terus banyak lagi tuh museum-museum juga banyak yang menggratiskan hari ini, teman-teman berdua ya. Jadi semangat buat yang kayaknya menikmati liburan sekolahnya atau liburan sama keluarganya pas di momen lagi ulang tahun Jakarta ini, pasti jadi lebih seru lagi karena banyak yang diskonan, teman-teman berdua. Tapi juga kadang-kadang suka ada diskon di beberapa tenan gitu kan, teman. Tenan-tenan F&B juga banyak yang memperingati HUT Jakarta, akhirnya kayak diskon gitu ya. Lumayan tuh ya kalau misalnya lu bisa makan atau beli apa gitu kan, harganya 500 ribu, diskonnya 499. Tapi kayaknya gak bakal mungkin.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu bergema sampai selamanya. Nadif Basalamah, teman Pro 2. Mudah-mudahan Jakarta selamanya juga ada peningkatan, ada hal-hal yang bisa bikin warganya juga makin nyaman, makin tentra, makin damai gitu, teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah Jalan Rasuna Said ya, yang mempunyai wajah baru. Kalau teman Pro 2 mungkin kemarin sempat ke CFD-nya Rasuna Said, mungkin udah pada notice ya bahwa tiang-tiang monorel yang gak jadi waktu itu akhirnya udah gak ada, teman Pro 2, dan sekarang lebih clean aja kelihatannya gitu. Karena memang juga kan mungkin ngejar momen ulang tahun Jakarta yang 499 ya, jadi kayaknya pengen wajah Jakarta tuh jauh lebih better lagi ya. Termasuk juga nantinya bakal ada fasilitas perjalan kaki atau pedestrian deck di daerah Duku Atas atau jembatan Cincin Donat di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, teman Pro 2 ya. Dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang kalau pihaknya tidak akan memindahkan patung Jenderal Sudirman di tengah pembangunan fasilitas pejalan kaki tersebut, teman Pro 2. Jadi mungkin nanti kan bakal ada suatu hal yang baru daerah situ ya. Nanti bakal ada pembangunan jembatan Cincin Donat, karena ada patung Jenderal Sudirman di situ, kayaknya memang tidak akan dipindahkan gitu, teman Pro 2, selama proses pembangunan di Duku Atas. Jadi kayaknya emang posisinya masih aman gitu ya, tidak kena ke proyek cincin donat atau jembatan cincin donat itu gitu, teman Pro 2. Waduh, nih makin cantik aja Jakarta. Pokoknya yang terbaik buat Jakarta, buat teman Pro 2 juga mungkin yang pengen ngucapin atau pengen ngasih harapan-harapan buat Jakarta yang ke 499 tahun ini, silakan WhatsApp aja 0811 800 105.

0: Eh, besok jalan-jalan yuk.
1: Yuk, tapi kemana ya?
2: Nah, gue liat nih di FVP gue ada perayaan ulang tahun Jakarta.
3: Emang acaranya apa aja dah?
2: Banyak, ada acara musik, pameran seni, banyak booth makanan, dan event seru lainnya.
1: Wih, asik tuh.
0: Yuklah, kita kesono.
1: Yuk, gasken.
3: Sebelum itu gue punya pantun nih, dengerin ya.
0: Apaan tuh?
3: Ke pasar minggu naik kereta.
4: Cakep.
3: Beli baju dan beli pepaya.
4: Cakep.
3: Selamat ulang tahun Kota Jakarta, semakin maju dan bahagia warganya.
4: Cakep.

0: jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Di momen ulang tahun Jakarta yang ke-499 ini ada kabar terbaru. Ternyata Jakarta menempati posisi ke-53 kota terbaik dunia, teman Pro 2. Jadi DKI Jakarta menempati peringkat tersebut dalam daftar 100 kota terbaik di dunia atau World's Best Cities 2026 yang dirilis perusahaan konsultan di Brussels, Belgia, Resonance Consultancy, teman Pro 2. Ya, jadi presiden and CEO tersebut atau Resonance Consultancy ini bilang dalam keterangan resmi di Jakarta, menyebut bahwa keberhasilan Jakarta tersebut disebabkan karena daya tarik wisata, popularitas media sosial, serta peningkatan konektivitas transportasi. Jadi banyak hal lah yang dinilai, teman-teman dua ya. Tapi meski demikian, ternyata posisi Jakarta ini masih berada di bawah sejumlah kota lain seperti Guangzhou, Bogota, Kolombia, terus Kuala Lumpur. Sementara pada urutan puncak ada London, New York, dan juga Paris, teman-teman dua. Gak apa-apa, menurut gue posisi 53 udah better. Jadi di tengah-tengah ya, dari 100 kota terbaik di dunia, Jakarta ada di posisi ke-53. Mudah-mudahan tahun depan, tahun-tahun berikutnya bisa naik lagi, bisa lebih berprestasi lagi. Tapi ngomongin berprestasi, sebentar lagi gue juga bakal ngobrol-ngobrol sama anak-anak sekolah ya, dari SMA Negeri 75 Jakarta yang juga berprestasi, teman-teman dua. Bakal ada 4 orang siswa yang hadir di studio Pro 2 FM Jakarta di Sore Ceria Squad. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan gabung, yang mau nanya-nanya sama siswi-siswi berprestasi, silakan langsung aja WhatsApp nanti ya di 0811 800 105.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk ke Sore Ceria Squad. Dan di studio gue gak sendirian, ditemenin sama cewek-cewek dari SMA Negeri 75 Jakarta. Halo.
1: Hai.
0: Waduh, iya. Biasanya gue siaran sama Desi, sama cewek ya. Sekarang ditemenin langsung sama 4 cewek-cewek nih ya. Apa kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah baik.
0: Lebih dekat lagi sama mic ya biar suara kedengaran. Nah, ditarik aja, ditarik gak apa-apa. Iya. Jadi hari ini masih sekolah ya?
1: Iya dong, iya. Kita masih sekolah.
0: Hari sampai?
1: Kelas meet sampai hari Rabu.
0: Oh, kelas meeting. Ada yang pada ikut apa hari ini? Apa nonton aja supporter
3: kita,
0: biasanya?
3: Kebetulan kita panitia sih.
0: Oh, panitia. Iya. Ada apa aja kelas meetingnya?
1: Ada lomba PBB.
0: Oke. Okay.
1: Yang kedua ada lomba kebersihan kelas.
3: Uh-huh. Ada voli brutal, ada futsal, sama ada MLBB.
0: Oke, itu udah di-spill sedikit kegiatan-kegiatan dari teman-teman SMA Negeri 75 Jakarta. Sekarang kita kenalan terlebih dahulu nih ya. Ini namanya panjang-panjang ya. Ya, coba mungkin langsung kenalin diri sendiri ya. Dari sini dulu kali ya, silakan.
4: Halo semuanya.
0: Lebih dekat lagi, ditarik aja. Pokoknya di depan mulut. Nah.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amira Cahya Mui.

0: Kita beda-beda sih.
1: Beda-beda. Coba kalau dari sini dulu, Anan apa? Ikut apa di sekolah?
0: Kalau aku di sekolah itu kebetulan aku ikut eskul basket.
1: Aha.
0: Paling itu aja sih. Sama aku ikut organisasi itu MPK, Majelis Perwakilan Kelas.
1: Oh, oke. Okay. Kalau yang lainnya?
2: Kalau aku MPK juga sama kayak Anan, cuman kita beda komisi. Terus aku juga bareng sama mereka ikut kegiatan ekstrakurikuler tari.
1: Tari.
0: Tari tradisional. Tuh.
1: Tari tradisional. Yang kemarin juga tampil ya katanya ya.
2: Mereka berdua yang tampil.
1: Oh, main di sekolah kemarin tampil. Iya, iya, seru banget kemarin ada main di sekolah di SMA Negeri 75 Jakarta. Berarti kalian sekarang naik kelas ke
0: Kalau
1: beda-beda ya?
0: Oh, iya, beda.
1: Kira satu angkatan nih.
0: Enggak
1: ya.
0: Kebetulan
3: kalo aku kebetulan naik ke kelas 11.
1: Kelas 11.
3: Kalau aku naik ke kelas 12.
2: Nah, aku sama Ana naik ke kelas 11
0: juga. Jadi
1: Okay.
0: Ya, jadi yang beda itu cuma Kasalwa doang nih kebetulan.
1: Oh, Kasalwa doang nih. Iya. Oke, siap ya. Jadi di 75 sekarang lagi sibuk kelas meeting dan kalian ini jadi panitia gitu ya.
0: Iya, betul banget.
1: Oke, berarti 3 hari ini ada event apa aja tuh? Tadi selain ada lomba-lomba gitu kan ya. Yang terlibat itu anak-anak sekolah luar juga atau semuanya pure anak-anak 75 nih?
0: Kalau dari kita sih baru hari ini tuh kita terlibat dari SMA Negeri 75 aja. Nanti kalau misalnya sudah di puncak tanggal 24 Juni 2026 itu nanti kita ada sponsor.
1: Oh, oke.
0: Kita sponsornya itu dari Hop Hop.
1: Oh, siap. Yang juga nanti bakal ada di kelas meeting kalian.
0: Betul.
1: Gitu. Oke. Tapi kalau dari masing-masing ini aku ngeliat datanya nih banyak banget yang prestasi-prestasi yang pernah didapat sama masing-masing nih ya. Nih enggak bisa disebutin satu-satu kali ya. Panjang banget ini datanya ya. Satu orang aja nih kayaknya prestasinya banyak banget gitu ya. Tapi kita ke mana dulu ya? Yang paling senior dulu kali ya, Ciela.
2: Salwa ya. Senior banget nih senior.
0: Agit.
1: Agit, anak Agit ya. Berarti Salwa nih udah berapa lama berkecimpung di dunia tari? Ya terus juga udah lomba kemana aja mungkin prestasinya boleh di-share nih, Salwa. Silakan, diambil mic-nya.
3: Oke, kalau aku first time nari itu dari 2016 sih kak.
1: Oke.
3: Iya, terus juga lomba pertama tuh aku sebenarnya bukan anak sanggar, tapi aku dari kayak Air Petra gitu sih kak.
1: Oh, oke, di lingkungan rumah tuh.
3: Iya. Suka ikut-ikut event juga, terus juga lomba-lomba gitu kak. Sampai bahkan yang waktu itu pernah ke nasional sih.
1: Ke nasional itu event apa tuh?
3: Event dari Air Petra gitu aku agak lupa sih kak.
1: Tapi tingkatnya udah nasional lah ya. Oke, siap. Kalau yang lain nih, yang dua tari yang lainnya, pengalamannya gimana? Udah menang apa aja? Mungkin pernah lomba dari SMP atau di SMA gitu? Ya.
2: Untuk aku nari itu dari kelas 2 SD.
1: 2 SD, ya.
2: Karena aku masuk sanggar, Kak. Terus juga untuk event-event yang aku ikutin itu, paling gede sih yang internasional, kita tuh ikutnya di Yogyakarta.
1: Okay.
2: Itu Hari Tari Sedunia.
1: Hari Tari Sedunia.
2: Iya, yang ke-19.
1: Oke, itu nari apa waktu itu?
2: Waktu itu aku nari Draupadi.
1: Draupadi iya. Dari mana tuh?
2: Itu tarian dari khas cerita India.
1: Oke. Dibawalah sana sama anak-anak sekolah seluruh Indonesia di sana ya, di Jogja ya.
2: Oke. Tapi kalau misalnya di Jogja itu lebih ke anak-anak sanggar dan juga kakak-kakak senior yang kuliah.
1: Oh, iya. Oke, siap. Coba yang lain sekarang kita ke Asia.
2: Ya. Oh iya guys, fun fact, aku sama Amira itu satu sanggar.
1: Satu sanggar.
2: Iya, okay. Nah aku tuh ketemu Amira tuh bukan di 75. Kita ketemu duluan di sanggar ya.
1: Di 75 malah belum kenal ya.
2: Nah kita tuh satu sanggar. Aku sempet kita pernah nari yang pas waktu di Monas. Di Bundaran HI itu.
1: Bundaran HI.
2: Nah,
1: itu nari apa tuh?
2: Itu kita nari, jadi itu tuh ceritanya lagi HUT DKI ya?
3: Ya HUT DKI, kita tuh ada event maraton. Yang biasa orang-orang lari, yang 42 km. Nah itu tuh kita jadi tim cheering-nya.
1: Jakim tahun kapan gitu ya? Yang Jakarta International Marathon ya?
3: Tahun kemarin, 2025.
1: Tahun kemarin?
3: Iya.
1: Oke, seru ya. Jadi menyemangatin orang yang pada lari gitu ya?
3: Iya benar.
2: Dan terus ini juga fun fact lagi, aduh. Aku tuh tahu RRI itu kita tuh bisa, mau diceritain gak kenapa
1: gimana
2: nih aku
1: tuh?
2: Bisa aku sama Ana bisa ikut siaran pada hari ini.
1: Kenapa tuh?
2: Jadi ceritanya tuh pas waktu kemarin RRI ke sekolah, aku tuh sama Anan kan. Jadi aku tuh dulu tuh pas waktu di Bandung, sanggar aku tuh ada di depan RRI. Jadi tuh dia tuh sempet nari di lingkungan RRI gitu. Nah terus aku tuh kayak ngeliat ya,

0: ih orang-orang pada siaran
1: pada ngapain sih tuh gitu ya.
0: Iya, terus aku kayak jadi pengen siaran juga nih, terus kesampaian, alhamdulillah aku happy banget nih.
1: Iya, yeah, yeah. Dan langsung di RRI Jakarta,
2: iya,
1: ya.
2: Betul, kita langsung di pusatnya nih, kebetulan.
0: Semua aku bahagia banget, happy banget.
2: Iya, apalagi tuh kita waktu pas nanya itu tuh maksudnya kayak cuman aduh kita kepo, kita pengen tahu.
0: Kita iseng doang.
2: Terus ternyata kita diajak sama
0: Kak Fahri.
2: Kita diajak katanya kamu mau on air aja enggak gitu. Terus katanya nanti kalau emang mau kita ditentuin nih tanggalnya kapan, dan ternyata hari ini kesampaian.
1: Pas momennya juga udah selesai ujian ya.
2: Bener.
1: Jadi kayaknya enggak bisa ada penolakan ya, langsung gas. Betul, gitu ya.
2: Kebetulan lagi free juga nih.
1: Iya.
0: Dan lagi HUT DKI Jakarta juga.
1: Nah, ya. Betul banget. Iya. Tapi kalian juga ini Aisyah sama Anan juga ternyata jadi duta pesona Indonesia ya.
2: Betul.
1: Boleh diceritain kali nanti di segmen berikutnya ya. Itu duta pesona Indonesia tuh ngapain aja kegiatannya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 juga yang mau nanya-nanya sama teman-teman dari SMA Negeri 75 Jakarta, silakan bisa ikutan gabung lewat WhatsApp 0811 800 105.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad barengan sama teman-teman dari SMA Negeri 75 Jakarta.
1: Halo.
0: Masih semangat ya?
1: Masih dong.
0: Masih semangat. Jauh-jauh dari Jakarta Utara ya?
1: Betul.
0: Iya, yeah. Berarti tadi keluar sekolah tuh jam berapa tuh? Kelarnya tadi.
1: Kalau hari ini sih kita selesainya karena kebetulan lagi kelas meeting dan udah selesai ujian juga. Jadi kita hari ini tuh kelarnya itu jam 1 siang.
0: Jam 1 siang udah bisa kelar, terus langsung OTW ke sini tadi ya.
1: Benar.
0: Macet enggak sih? Karena kan Jakarta lagi ulang tahun ya.
1: Jujur macet sih, apalagi tadi katanya di Monas itu lagi ada demo.
0: Ah, iya iya. Jadi sempat worry takut terlambat, tapi ternyata mereka enggak terlambat teman berdua ya. Tepat waktu. Siaran di Sore Ceria ya. Jadi kita tadi sempat singgung soal duta pesona Indonesia yang diikuti sama Aisyah dan juga Anan ya. Ini gimana ceritanya sampai kepikiran pengen ikut ke duta pesona Indonesia dan mungkin bisa dijelasin ini ajang apa nih duta pesona Indonesia ini?
1: Nah, kalau duta pesona Indonesia ini kita tuh dinaungin sama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, kebetulan aku sama Aisyah itu waktu bulan April kalau nggak salah ya, itu kita lagi emang lagi nyari-nyari ajang duta.
0: Oke. Okay.
1: Nah, benar. Terus ternyata kebetulan juga duta pesona Indonesia ini lagi open recruitment.
0: Ah.
1: Nah, kita tuh mikirnya apa kita coba aja ya.
0: Okay.
1: Awalnya iseng. Terus ternyata jadi niat nih pengen ikut. Terus akhirnya kita isi formulir buat daftar dan alhamdulillahnya ternyata kita masuk ke 30 besar.
0: 30 besar. Tepuk tangan dong. Berarti dari 75 nih kalian berdua doang atau ada yang lain juga?
1: Ada satu lagi.
0: Oh, ada satu lagi.
2: Ada. Iya, iya, iya. Sabrina, teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena enggak ada salahnya juga enggak sih kita buat nyoba ajang baru.
1: Iya. Betul.
0: Apalagi ngisi waktu libur sekolah juga berarti
1: bener,
0: ya?
1: Benar.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi organisasi itu bukan cuma di sekolah ya, teman-teman.
0: Iya, yeah, jadi di luar pun diikutin gitu ya. Dan akhirnya ikutlah iseng-iseng lah ya. Iya. Terus enggak taunya ternyata lanjut sampai 30 besar.
1: Betul.
0: Iya, yeah, berarti sekarang prosesnya udah lagi ngapain aja mungkin boleh di-share?
1: Kalau kita sih kemarin baru 2 minggu yang lalu kita dilantik sebagai Duta Pesona Indonesia.
0: Okay.
1: Batch 7
0: ya tahun ini ya. Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan banget kemarin banget kita baru dikasih materi sama Ibu Erwita Dianti. Itu kita beliau merupakan asisten Deputi Pariwisata Nusantara. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
0: Okay.
1: Nah, beliau tuh ngisi materi yang dimana tuh kita dikenalkan sama budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing. Nah, kebetulan juga nih kak, kita itu dapat kesempatan buat masuk ke Kementerian Pariwisata di daerah masing-masing.
0: Oh, oke. Okay. Jadi tentang wisata yang di Indonesia tuh dijelasin ke kalian.
1: Betul.
0: Supaya juga nanti kalian bisa ngejelasin balik lagi ke teman-teman gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, seru banget. Iya, iya, iya. Siap.
2: Karena
0: jadi
2: banyak sekarang tuh anak-anak masih kurang paham ya sama nusantaranya masing-masing. Justru banyak karena modern jadi pada ngelupain tuh masa-masa
1: budaya.
2: Iya, budaya Indonesia.
0: Padahal kayak wisata di Indonesia kan gak ada habis-habisnya ya.
1: Betul, banyak banget.
0: Iya, daripada keluar negeri kan, mendingan di sini aja gitu kan. Oke, jadi kalian interest lah sama si acara atau kegiatan dari Duta Pesona Indonesia, di mana ini officialnya dari Kementerian Pariwisata.
1: Betul.
0: Gitu. Gila, keren loh 30 besar itu se-Indonesia berarti ya?
1: Se-Indonesia, jadi tuh yang keterima itu sekitar 305 orang.
0: Wow.
1: Nah, itu tuh satu Indonesia. Nah, kebetulan kita tuh ada di peringkat 30 besar.
0: Ih, keren loh anak 75 keterimanya 3 orang ya.
1: Betul.
0: Ya, ya, keren-keren ya. Dan selain juga interest sama pariwisata, ternyata mereka juga udah jelas ya, kalau suka tari pasti suka sama budaya-budaya Indonesia gitu. Tapi kalau tarian-tarian biasanya nih ya, nari apa aja yang ada di 75 yang suka ditampilin atau mungkin kalian suka tampil di mana gitu? Mungkin boleh di-share?
3: Kalau untuk di 75 sendiri tuh kita seringnya tarian Betawi, Kak.
0: Tarian Betawi, iya, oke.
3: Okay. Karena emang basicnya juga di DKI Jakarta kan.
0: Itu yang ngelatih siapa tuh?
3: Yang ngelatih ada dari kakak UNJ, UNJ yaitu Kak Ardini Esa Putri, SPD.
0: Oke, okay, itu yang ngajarin teman-teman lah ya.
3: Iya, Kak.
0: Oke, okay. Seminggu ada rutinnya sekali kah harus latihan atau kalau mau ada event aja gitu?
3: Kita adain ekstrakurikuler tuh seminggu sekali di hari Rabu.
0: Hari Rabu?
3: Iya.
0: Iya, sepulang sekolah berarti ya?
3: Iya, Kak, betul.
0: Oh, oke. Okay. Ada berapa yang ikut tuh ekskul hari jumlahnya sekarang?
3: Jumlahnya tuh 40-an orang lah.
0: Banyak juga ya?
3: Iya, banyak juga kak.
0: Oh iya iya iya, banyak juga peminat tari ya, cewek-cewek semua banyak kan ya?
3: Iya,
0: banyak
3: kan cewek-cewek.
0: Oh, selain tari Betawi atau Jakarta, ada tari-tari juga nggak yang akhirnya kalian explore gitu, misalnya tari dari daerah lain gitu?
3: Ada kak, kita lagi belajar tari Jaipong sih dari Jawa Barat.
0: Oh ya. Oke.
3: Karena kebetulan Asia sama si Amira juga basicnya juga Jaipong.
0: Jaipong, iya. Yeah.
2: Basicnya di Jaipong.
0: Mirip-mirip nggak sih sama tari Jakarta atau beda?
3: Beda sih kak.
0: Oh beda ya?
3: Iya, kalau misalnya dari Jaipong kan itu tuh lebih ke Jawa Barat yang pakem banget gitu.
0: Oh
3: kan.
0: Iya, iya.
3: Jadi itu gerakannya tuh ada hentakannya. Sedangkan kalau misalnya DKI Jakarta kan itu halus atau
0: nyantai gitu ya.
3: Gemulai.
0: Iya iya, gemulai. Kalau Jawa Barat cantik tuh kayak kayak ada silat-silat gitu gak sih?
3: Iya benar-benar.
0: Iya, harus ada bedanya tuh teman-teman berdua ya. Dan itu pasti kayak seru geng, ngulik-ngulik si gerakan segala macam gitu
2: banget
0: ya.
2: Itu seru banget sih kalau kita lagi ngapalin, terus kita ngegarap tarian, itu seru banget.
0: Iya, iya, iya. Berapa lama tuh kalau lagi kumpul ekskul? Setiap hari Rabu tuh? Berapa, kalau sejam, dua jam atau?
3: Kita start mulai dari jam 3 sampai jam 5 sore sih kak.
0: Oh oke, okay. Dari jam 5 sampai jam 7 malam ngerumpi ya. Lanjut lagi. Aduh, iya, iya, seru banget. Tapi kemarin yang di pas lagi Pro 2 main kesana, kalian tampil apa tuh? Tarian apa?
3: Itu tarian kita berdua, okay. FLS 3N.
0: Oh oke, okay. Itu yang kemarin kalian menang juga?
3: Iya benar.
0: Oh tarian apa tuh?
3: Tariannya namanya, judulnya tuh Rona Nyablak.
0: Rona Nyablak, yeah. Ya Betawi itu ya?
3: Iya benar.
0: Iya, tadi katanya nyablak, nyablak ya. Emang Betawi banget ya. Ini yang foto ini kalian pas lagi tampil baju merah-merah?
3: Iya.
0: Oh iya, jadi kalau teman produk yang lihat posternya itu mereka foto pakai baju merah-merah itu.
3: Iya, iya. Itu kebetulan juga yang foto pacar saya.
0: Ya elah. Sosit banget. Ada bucin ya. Iya, iya, iya. Anak 75 juga?
3: Bener.
0: Lagi dengerin gak pacarnya?
3: Lagi dengerin kok ini.
0: Oh yakin, coba video call.
3: Kebetulan pacar saya juga
2: minta dimention. Aduh, siapa nih, spill namanya dong.
3: Spill dong. Boleh lah ya. Namanya Rafasya Ataya Chaniago Mayu. Dia kebetulan juga kejuaraannya itu di FLS 3N juga kak.
0: Oh barengan.
3: Iya, dia cinlok
0: ya.
4: Mereka BTW udah mau hampir setahun loh.
0: Wow.
3: Dia juara dua tingkat provinsi Jakarta. Dan juga sekarang tuh dia lagi mau ngelanjutin ke provinsi. Jadi tuh yang
0: itu apa tuh, dia lomba apa?
3: Lomba fotografi.
0: Fotografi. Ih, pantesan fotonya bagus gitu ya.
3: Iya, bener dong.
0: Iya, iya, iya. Keren ya, anak-anak 75 ini banyak prestasinya ternyata ya.
3: Banyak.
0: Tapi kalau orang tahu 75 biasanya apa tuh yang jadi ciri khas atau prestasi apa yang sering banget didapetin sama anak-anak 75 tuh?
2: Nari sih.
0: Di bidang apa?
3: Nari sih.
0: Narinya ya?
3: Narinya
0: seru banget. Gitu. Iya kan biasanya kan ada satu sekolah kayaknya pas kibranya bagus atau apa. Kalau 75 terkenal narinya ya. Pantesan ikut ya, yang ikut sekolah banyak banget ya. Iya ya, oh narinya.
2: Iya, nari.
0: Rasanya kenceng ya. Iya, keren.
2: Terima kasih Pak Dirga.
0: Iya.
3: Pak Dirga.
0: Itu siapa tuh Pak Dirga tuh? Pak Dirga siapa tuh?
3: Pak Dirga
2: Bina Tari kita.
0: Iya, Bang Bina Tarinya. Iya, iya, iya, keren.
3: Terima kasih Pak Dirga. I love you Pak Dirga.
0: Iya, iya. Dan ternyata mereka berempat ini juga aktif di organisasi sekolah, ada yang MPK, ada yang OSIS juga gitu ya. Nah, kalau yang OSIS dulu deh nih, yang OSIS berarti siapa nih?
3: Saya
0: kamu ya Amira kalau OSIS ada update nggak nih, kira-kira ada kegiatan apa yang pengen dibuat?
3: Kebetulan di classmate ini itu tuh kita ngadain Patriot Action.
0: Wih, apa tuh
3: Patriot Action itu? Jadi tuh kita dari drama terus ke modern dance sama tradisional itu dijadiin satu.
0: Okay.
3: Jadi tuh kita menceritakan tentang persatuan Indonesia sama Nusantara.
0: Okay.
3: Jadi tuh kalau misalnya modern kan tariannya itu kayak modern K-pop lah, istilahnya
0: ya,
3: dari sekarang. Terus kalau misalnya drama, nah drama ini tuh nanti menceritakan tentang persatuan Nusantara ini. Terus tradisional juga ada ciri khas buat Nusantaranya. Jadi nanti kita di akhir itu ada flash mob.
0: Okay.
3: Flash mobnya itu disatuin dari tiga ini.
0: Oh, tiga unsur tadi ya.
3: Iya. Jadi itu kita sedang jalanin program itu.
0: Oh oke, okay. Jadi kayaknya anak 75 gak jauh-jauh dari berbudaya semuanya ya.
3: Iya,
0: ke-Indonesiaan. Iya. Itu dari OSIS-nya yang tahun ini atau di pas di momen class meeting tuh bikin project itu ya.
3: Iya benar.
0: Oke, okay. Kalau ada anak-anak MPK
4: Dari Asia dulu nih.
2: Oke, aku tuh kebagian dari MPK Komisi Ekstrakurikuler nih teman-teman.
0: Oke.
2: Jadi prokernya itu namanya PAM School. Ini tuh kegiatannya bakal dijalin pas nanti demo EXKUL pas MPLS.
0: Oke, demo EXKUL.
2: Jadi ceritanya tuh jadi nanti setiap EXKUL bakalan ada pameran tersendirinya buat pamerin nih hasil karyanya. Kalau misalkan kita abis bikin apa nih, terus kalau misalkan dari tari piala-pialanya, sertifikatnya, jadi kita saling ngepromosiin buat anak-anak MPLS jadi ikut ke ekskul tersebut.
0: Biar nanti siswa baru tahu gitu ya, 75 tuh punya apa aja. Ini kayaknya tari bakal makin banyak lagi nih pesertanya ya.
4: Betul.
0: Membernya bakal
4: banyak peminat.
2: Soalnya teman-teman aku juga yang dari Sanggar pada masuk 75 nih.
0: Oh, ngincer pengen ikut tarinya.
2: Iya.
0: Oke, ada lagi tambahan?
4: Paling kalau dari aku kan kebetulan itu MPK Humas.
0: Oke.
4: Hubungan masyarakat. Nah, kita ini punya satu program kerja yaitu namanya We Date.
0: Apa tuh?
4: Itu namanya Wellness Day gitu. Pokoknya kita bikin kayak flyer gitu. Jadi nanti setiap hari Rabu misalnya kita lagi ada suatu informasi. Nah, kita jadiin flyer dan kita sebarin nih ke IG di OSPK.
0: Jadi setiap hari Rabu tuh konsisten ada updatean terbaru.
4: Betul.
0: Gitu ya, info-info apalah. Bener. Gitu dari SMA Negeri 75 Jakarta.
4: Bener.
0: Ya. Oke, ih seru banget ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama anak-anak SMA Negeri 75 Jakarta. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Sore Ceria Squad.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih kena macet? Sabar ya,

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi barengan sama teman-teman dari SMA Negeri 75 Jakarta.
1: Hai.
0: Masih semangat ya?
1: Masih dong.
0: Dan yang pastinya teman Pro 2 ini mereka juga udah mau libur sebetulnya. Lagi sibuk class meeting buat langsung sampai hari Rabu ya?
1: Hari Rabu,
0: terus bagi raportnya di?
1: Hari Jumat.
0: Terus libur berapa lama tuh?
2: Dua minggu.
0: Iya. Dan dua dari antara mereka yang ada hari di sini itu mengisi waktu luang liburannya ikutan yang namanya Duta Pesona Indonesia. Itu sampai kapan tuh? Berarti programnya?
1: Duta Pesona Indonesia itu di Base 7 itu kita masa kerjanya itu 6 bulan.
0: Oke. Berarti ini baru awal untuk materi-materi buat kalian.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke. Baru nanti implementasinya mungkin ada prakteknya juga kali ya.
1: Iya.
0: Oke. Ditungguin aja pokoknya updatean dari mereka sebagai Duta Pesona Indonesia Batch 7 tahun 2026. Betul. Teman Pro 2. Oke. Nah, kalau update dari kegiatan kalian masing-masing ataupun juga dari sekolah gitu ya, kira-kira di tahun 2026 ini atau mungkin soon gitu ya, bakal ada event apa aja nih yang bakal digelar sama teman-teman 75 atau mungkin ada perlombaan-perlombaan yang juga pengen kalian ikutin gitu loh, dari masing-masing atau dari organisasi kali ya. Siapa dulu nih yang mau share nih?
2: Kayaknya Eksul Tari dulu deh.
0: Tari dulu nih. Tari soalnya padet ya jadwalnya ya.
1: Betul.
0: Habis lomba ini lama ini lagi gitu ya.
1: Sebulan bisa kali itu 4 kali.
0: Seriusan?
2: Seminggu sekali.
0: Bisa jadi ya. Iya. Tari ini beda-beda lagi kan. Pusing banget tuh kalau tarinya beda-beda ya. Tapi untungnya yang ikut juga banyak ya. Jadi bisa bagi-bagi tugas. Iya. Tari gimana nih? Ada lagi nggak nih yang mau dicapai gitu? Kira-kira lomba apa lagi gitu ya? FLS 3N aja udah gitu kan. Apalagi nih kira-kira yang mau dikejar lagi gitu.
3: Kalau dari Pak Diga sendiri, pembina kita, dia udah menjadwalkan lomba-lomba kita kan. Kita mau ikut yang dekat-dekat ini tuh kayak ada ajang kreativitas pemuda DKI Jakarta nih teman-teman.
0: Okay.
3: 2026. Nah itu kita akan garap tarian baru sih kebetulan kak. Dan juga di bulan September nanti ada lomba IECF yang disponsori oleh Color of Indonesia.
0: Oke.
3: Gitu kak.
0: Oke. Jadi dua ajang itu yang paling terdekat ya?
3: Iya.
0: Oke. Persiapan biasanya kalau lagi pengen tampil, lagi pengen show atau pengen lomba itu berapa lama tuh latihannya?
3: Latihannya sih bisa
0: setiap hari.
3: Iya. Setiap hari banget kak.
0: Setiap hari.
3: Iya. Terus juga itu bisa ngambil jam mata pelajaran juga, jadi kita
0: dispensasi.
3: Iya.
0: Karena ngejar waktu supaya bisa cepet kompak latihan segala macam. Oke.
3: Kita juga tariannya seringnya ngegarap ke tarian baru juga sih.
0: Kalau tarian baru lebih susah lagi ya.
3: Iya betul.
0: Dan guru-guru support karena akan membawa nama sekolah gitu ya. Jadi, pas lah disuruh dispen ya nggak apa-apa gitu ya. Itu rencana berarti bulan apa tuh untuk lomba dan juga eventnya?
3: Untuk AKPJU sendiri itu ada di bulan Juli besok kak.
0: Oke, sebulan lagi ya.
3: Iya bener. Betul, kalau misalnya di Color of Indonesia itu ada di bulan September sih.
0: Oke.
3: Jadi itu masih ada jangka waktu yang panjang. Tapi kita juga garap dari baru, jadi harus latihan juga setiap hari sih kak.
0: Oke, tetap ya harus di maintenance latihannya gitu ya. Tapi kalau di teman-teman tari ini kebetulan ada 3 orang ya nari ya.
1: Iya.
0: Apa sih kesulitannya atau suka dukanya selama ikut Eskul Tari gitu? Siapa dulu? Amira dulu deh, Amira. Iya.
4: Kalau dari aku sendiri, FLS 3N ini kan waktu pas aku nari ini kebanyakan dispensasi ya kak. Jadi tuh kekurangannya itu, jadi aku kekurangan fokus belajar dan juga ketinggalan pelajaran.
0: Jadi harus ngejar sendiri gitu ya.
4: Jadi banyak tugas-tugas aku yang numpuk kak. Jadi kekurangan aku sih di situ aja. Dan juga kalau misalnya dari garap tarian baru, mungkin dari misalkan ke Betawi terus ke Jaipongan itu tuh susah lagi
0: Jadi tuh adaptasi lagi.
4: Adaptasi lagi, terus juga harus mikirin cara buat alusin gerakannya gimana, benerin gerakannya kayak gimana, seperti itu aku kurang lebih.
0: Oke. Kalau Salwa?
5: Kalau aku dari aku sendiri, aku juga setuju banget sama Amira karena aku juga kayak bakal di dispensasi terus kan dari pagi. Jadi tuh kayak ketinggalan pelajaran juga kan, banyak tugas-tugas juga yang belum dikerjain. Tapi aku sih alhamdulillah bisa balance sih sama tugas. Jadi kayak dari pagi aku dispen dan malamnya aku bisa ngejar untuk tugas-tugasnya sih gitu.
0: Oke. Kalau dari Asia?
2: Kalau aku dukanya nggak ada sih, yang nggak tahu karena kita having fun banget sama nari. Ya kan.
0: Iya, kitanya juga. Ya, jadi kalau kalau masalah pelajaran ya jadinya kitanya aja yang ngejar gitu ya.
2: Iya. Yeah. Itu urusan kita juga gimana cara kita ngatur waktu buat keduanya sih.
0: Oke, iya iya. Kalau Anan, Anan gimana? Banyak aktivitas juga kan, maksudnya basket juga segala macam, pelajaran masih aman?
1: Masih aman.
0: Masih aman.
1: Kebetulan. Jadi kebetulan juga aku kan itu calon pasukan anggota Paskibraka Jakarta Utara tahun 2026.
0: Oh, udah mulai latihan ya?
1: Udah, jadi nanti aku bertugas untuk mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di Wali Kota.
0: Wali Kota Jakarta Utara.
1: Betul.
0: Oh, kamu terima PPI ya?
1: Betul, aku PPI.
0: Pantas rambutnya pendek ya. udah tahu mau di pasukan mana?
1: Aku kebetulan sekarang itu sementara di pasukan 45.
0: 45. Oke. Ih, udah deg-degan banget itu ya.
1: Iya.
0: Berarti karena libur pasti tetap latihan kan?
1: Iya, aku
0: udah mulai latihan
1: apalagi
0: kan.
1: Apalagi nanti pas bulan Juli itu aku udah mulai intensif.
0: Iya, biasanya di karantina juga kan?
1: Betul.
0: Waduh, karantina. Mantep banget tuh ya. Semangat pokoknya, karena memang kalau kita aktif di sekolah ya harus ada yang dikorbankan ya.
1: Betul banget.
0: Jadi harus tetap ngejar juga sih akademinya, benar. Jangan sampai lupa gitu. Karena kadang-kadang suka ada yang ada asik aja ya. Eskul-eskul aja ya.
1: Iya.
0: Akademinya dilupain ya, gitu
1: dilupa.
0: Ya. Oke, itu tadi kegiatan yang bakal diituin dari di apa namanya dilaksanain sama anak tari. Kalau dari OSIS mungkin mau ada update? MPLS.
1: MPLS.
0: Itu kapan tuh?
1: Bulan Juli.
2: Iya, bulan Juli.
0: Bulan Juli. Iya, iya, iya. Mau tanggal berapa atau apa mungkin mau di-spill kegiatannya nanti
1: kalo
0: ngapain aja?
1: Kalau tanggal sih masih abu-abu ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau tema kita udah ada nih.
0: Ya, apa tuh?
1: Temanya itu Moana.
0: Moana.
1: Moana.
0: Kenapa ngambil ngambil Moana tuh?
2: Karena
1: Ya kita ya, dapat tema dari
2: kita voting
1: itu juga kayak gitu.
0: Oh iya iya. Ada vote juga kali ya?
1: Iya, kita ada vote jadi tuh.
0: Jadi banyak yang interest sama Moana.
1: Iya, kita dapat tugasnya dari Sudin tuh temanya kayak gimana. Nah, kita mengembangkan tema tersebut.
0: Okay.
1: Nah, dari teman-teman OSPK kita nentuin nih temanya mau kayak gimana.
0: Okay.
1: Nah, kita misalnya kita udah dapat 5 tema. Nah, 5 tema ini kita voting lagi. Nah, yang terpilih itu adalah Moana, dan kebetulan Moana ini pilihan dari
2: saya sendiri.
0: Amira. Ya, Amira. Ya, ya, ya.
2: Moana itu melangkah optimis, aman, nyaman dan aktif.
0: Oh, betul. Ada kepanjangannya.
1: Ada.
0: Ya, ya. Berarti itu persiapannya udah mulai di rapat-rapatin, meeting-meeting
1: iya,
0: itu udah?
1: Iya, udah.
0: Udah ya?
1: Jadi kita udah kayak pembentukan nama panitia.
0: Iya.
1: Terus kita tinggal ngelakuin rapat
2: tugas-tugasnya
1: guru.
2: Aja sih.
0: Oke, iya, iya. Ini kayaknya liburan mereka juga kayak bakal hektik, meeting-meeting terus ya?
1: Iya,
2: bener. Kita gak ada libur sih lebih tepatnya.
0: Iya, iya. Tapi berarti kalau liburan gimana kalian? Ngapain tuh healingnya?
1: Kalau healing ya mungkin di sekitaran Jakarta masih lah.
0: Masih aja ya ke Blok M atau kemana
1: iya,
0: gitu ya nongkrong-nongkrong.
1: Jujur,
0: ya.
1: Jujur kita ke MKG sih nonton konser gratis.
0: Iya iya betul. MKG banyak sih.
2: Iya ya, MKG itu kayaknya udah tongkrongan
1: second
2: anak
1: place sih.
0: Iya pokoknya kalau ke MKG anak 75 semua aja ya.
1: Bener banget kak.
2: Karena kita tiba-tiba ketemu ada anak Jumat lagi main.
0: Iya yeah, tapi tetap ya masih bisa nongkrong, bisa
1: masih dong.
0: Having fun sama teman-teman juga yeah, gitu ya. Harus betul. Balance teman berdua ya.
1: Betul.
0: Karena bagaimanapun juga kan mereka udah bawa nama baik sekolah juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat teman berdua. Apalagi yang Sun bakal masuk ke 75 nih ya.
1: Benar banget nih. SPMB 2026.
2: Semangat ya teman-teman yang lagi SPMB.
1: Semangat, semangat.
0: Berarti kalau di 75, kalau saran-saran dari kalian nih yang Sun bakal jadi murid di 75, kira-kira apa nih tips dari kalian? Kalau sekolah 75?
1: Kalau dari aku ya, kalian tuh aktif-aktif aja deh di sekolah. Karena nanti itu tuh dampak positif buat kalian tuh ada banget.
0: Iya okay.
2: Benar.
1: Terus kayak nanti tuh bakal jadi pengalaman kalian kalau misalnya nanti kalian udah lulus SMA
0: nah,
1: gitu.
0: Nah, jangan sampai lulus tapi nyesel enggak ngapa-ngapain di sekolah ya.
1: Mendingan nyesel karena udah mengikuti daripada
0: betul,
1: nyesel
0: enggak ikut sama sekali.
1: Sama sekali.
0: Oh, oke, okay. Siap ya. Harapannya deh masing-masing nih di segmen terakhir dari silakan dari mana untuk 75-nya atau mungkin untuk personalnya kedepannya kira-kira mau yang mau dikejar apa gitu mungkin dari Amira.
4: Kalau aku sih untuk prestasi, aku mau masuk ke eligible
0: okay.
4: Dan juga untuk non-akademik, untuk aku sendiri aku mau ningkatin prestasi aku tuh banyakin prestasi nari
0: okay.
4: Dan juga mau ngikutin event-event internasional.
0: Internasional,
4: gitu.
0: Ya tampil di event internasional, tempat di depan bule-bule gitu ya.
4: Iya, benar.
0: Seru tuh, iya. Dari Salwa?
5: Kalau aku sendiri, aku juga pengen banget masuk eligible. Dan juga aku insya Allah aku pengen menempuh di business management, teman-teman.
0: Oh, oke. Okay. Udah anak kelas 3 ya? Agit ya?
5: Baru
0: kelas 12, sorry.
5: Naik kelas 3
0: kan? Iya. Oke, jadi udah harus persiapin, prepare ke jenjang yang lebih tinggi lagi nanti ya. Iya.
2: Semangat ya Kak Salwa.
0: Terima kasih. Ntar lagi turun jabatan ya kayaknya ke adik-adik ya. Oke.
5: Demisioner.
0: Lanjut.
2: Kalau dari aku sih sama aja ya, pengen banget masuk eligible ya.
0: Oke, amin.
2: Terus aku juga pengen ningkatin prestasi akademik sama non-akademik. Semoga aja kalau misalkan aku sanggup, aku mau ikut OSN.
0: OSN terus juga, amin.
2: Aku pengen masuk ITB sih teman-teman atau
0: Oh, oke, doain, amin. Iya. Oke.
2: Kalau Anan gimana?
0: Anan?
5: Kalau aku jujur, aku tuh punya harapan lebih banget buat ikut ke PTLN.
0: Oke.
5: Okay. Aku mau ke Toronto University.
0: Amin.
5: Nah, cuma kalau untuk di non akademik itu alhamdulillah aku bisa menyanyi.
0: Oke.
5: Dan kemarin juga punya kesempatan untuk menjadi juara 3 sing competition di OSTT Bunda di Surgamu.
0: Oke. Pintar nyanyi juga. Kita suruh nyanyi 3 album ya.
5: Waduh.
0: Banyak banget ya. Oke. Jadi pokoknya sukses terus buat kalian ya, masing-masing personalnya, terutama mungkin buat 75-nya, semoga bisa makin dikenal banyak orang juga dan makin banyak prestasi yang dibuat sama teman-temannya. Kalau pengen ngepoin 75 berarti Instagramnya apa nih?
5: @SMA_Negeri75_Jakarta_official atau OSPK_SMA_Negeri75_Jakarta.
0: Oke. Tari ada Instagramnya nggak Tari?
2: Ada dong.
0: Apa tuh?
5: @danarsif.
0: Oh namanya sangat alternatif. Apa?
2: Danarsif.
0: Apa tuh singkatan atau ada kepanjangannya?
5: Dance Art of 17.
0: Widih, ngeri. Jadi kalau yang mau ikut ekskul tari, apalin muka-mukanya, apalin suaranya tuh ya, ada Amira, ada Salwa, ada Aisyah ya. Nanti ketemu ya. Enggak pada galak-galak kan kalian?
2: Enggak dong. Calon kakak kelas yang baik.
0: Kirain yang galak kayaknya Anan ya kayaknya ya. Anan paskibra ya. Ya.
5: Aku baik hati.
0: Oke. Terima kasih sekali lagi teman-teman ya. Sukses terus. Salam buat sekolah juga. Semoga nanti setelah libur sekolah bisa lebih semangat lagi, lebih berprestasi lagi ya. Selamat sore semua.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria bareng sama Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti. Selamat sore buat kamu yang dari tadi mungkin warawiri di Jakarta dan sekitarnya. Cielah, warawiri gak tuh? Karena mungkin lagi menikmati 1 rupiah naik transportasi umum di Jakarta, ada LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan juga Transjakarta. Terus juga gratis masuk tempat wisata nih, kawasan Ancol, Monas, terus juga Ragunan, teman Pro 2. Terus juga ini mungkin yang belum banyak yang notice, ada gratis fasilitas olahraga dan kolam renang di lingkungan diaspora Dispora DKI Jakarta, teman Pro 2. Jadi silakan, ini berlaku 3 hari yaitu tanggal 22 hari ini, teman Pro 2, tepatan sama hari ulang tahunnya, dan juga nanti tanggal Sabtu, tanggal 27 hari Sabtu, dan juga 28 hari Minggu. Jadi 3 hari itu kamu bisa menikmati naik transportasi umum 1 rupiah gratis masuk tempat wisata dan juga gratis fasilitas olahraga dan juga kolam renang ya. Jadi semangat dan juga selamat sekali lagi untuk Jakarta yang lagi berulang tahun ke 499. Buat kamu juga mungkin yang pengen ngasih harapan buat Jakarta, bisa langsung WhatsApp aja 0811 800 105.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat kamu yang masih macet-macetan di Jakarta di hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 ini. Semangat ya. Tetap bagaimanapun Jakarta macet, tapi juga tetap kita cinta karena banyak banget hal-hal yang bisa kita syukuri yang ada di Jakarta ini, teman Pro 2. Salah satunya mungkin juga kita bisa cari nafkah di sini. Buat kamu yang mungkin juga akhirnya bisa beli sesuatu dari kerja di Jakarta. Jadi harus ada hal yang disyukuri pokoknya, teman berdua ya. Ini juga bakal disyukuri sama para sineas film Indonesia, di mana Jakarta kini resmi menjadi City of Cinema melalui peluncuran layanan One Stop Film Service Filming in Jakarta yang mempermudah proses perizinan produksi kreatif para sineas kita, teman berdua. Dan Pemprov DKI Jakarta ini juga menghadirkan berbagai insentif menarik seperti potongan biaya lokasi hingga 50% untuk mendukung para sineas Indonesia pastinya. Ini karena juga mungkin ya, wakil gubernur kita juga kan aktor ya. Ya kali gitu ya. Jadi semangat terus, apapun perkembangan yang ada di Jakarta, mudah-mudahan Jakarta jadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Amin. Gak cuma mungkin di bidang film, tapi juga di bidang-bidang atau di sektor lainnya ya, teman-teman berdua.

0: Eh, besok jalan-jalan yuk.
1: Yuk, tapi kemana ya?
2: Nah, gue liat nih di FVP gue ada perayaan ulang tahun Jakarta.
3: Emang acaranya apa aja dah?
2: Banyak, ada acara musik, pameran seni, banyak booth makanan, dan event seru lainnya.
1: Wih, asik tuh.
0: Yuklah, kita kesono.
1: Yuk, gasken.
3: Sebelum itu gue punya pantun nih, dengerin ya.
0: Apaan tuh?
3: Ke pasar minggu naik kereta.
4: Cakep.
3: Beli baju dan beli pepaya.
4: Cakep.
3: Selamat ulang tahun kota Jakarta, semakin maju dan bahagia warganya.
4: Cakep.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti di Sore Ceria. Selamat sore buat kamu yang jam tidurnya udah mulai berantakan gara-gara nonton Piala Dunia. Gue juga udah mulai berantakan karena gue juga nonton Piala Dunia, tapi bukan sepak bola tapi voli, teman Pro 2. Gue juga lagi nonton Volleyball National League 2026 yang kemarin itu semalam gue nonton sampai jam 2 pagi atau setengah 3 itu pertandingan antara Turki sama China, teman Pro 2, itu pecah banget. Jadi kebetulan juga mainnya di kandang Turki ya. Jadi penontonnya banyak banget dan gue juga gak jagoin Turki. Jadi gue tonton lah tuh sampai jam setengah 3 pagi baru tidur, teman Pro 2. Ya, ada juga mungkin yang lagi demam sepak bola di Piala Dunia atau World Cup juga. Itu pasti jam tidurnya berantakan banget, tapi harus kerja pagi mungkin, harus tetap juga sekolah atau kuliah. Jadi semangat terus ya. Jangan lupa minum vitamin, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang juga harus begadang karena harus nonton pertandingan-pertandingan favoritnya. Karena gue kemarin sempat update juga ya jam 2 pagi atau setengah 3-an gitu ya di Instastory Instagram gue. Ternyata banyak teman-teman gue juga yang masih melek dan akhirnya masih nonton atau ngeliat lah tuh ya postingan Instastory gue. Kan kelihatan ya kalau kita posting tuh siapa aja yang udah ngeliat. Ternyata kayaknya lagi pada begadang juga, ada yang nonton bola, ada yang nonton volley juga. Jadi kayaknya emang bulan-bulan ini lagi rame-ramenya banyak pertandingan, teman berdua. Oke, jangan kemana-mana, sebentar lagi akan berkumandang azan maghrib, teman berdua. Hari ini maghribnya di jam 17:51 waktu Indonesia Barat. Nanti gue bakal balik lagi, bakal menginformasikan juga informasi lalu lintas dari pantauan CCTV NTMC Polri. Buat teman berdua yang pengen update juga situasi lalu lintas atau mungkin juga cuaca di sekitaran lo, silakan WhatsApp aja ya di 0811 800 105.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
3: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
4: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Eh, besok jalan-jalan yuk.
1: Yuk, tapi kemana ya?
2: Nah, gue liat nih di FVP gue, ada perayaan ulang tahun Jakarta.
3: Emang acaranya apa aja dah?
2: Banyak, ada acara musik, pameran seni, banyak booth makanan, dan event seru lainnya.
1: Wih, asik tuh.
0: Yuklah, kita kesono.
1: Yuk, gasken.
3: Sebelum itu gue punya pantun nih, dengerin ya.
0: Apaan tuh?
3: Ke pasar minggu naik kereta.
4: Cakep.
3: Beli baju dan beli pepaya.
4: Cakep.
3: Selamat ulang tahun kota Jakarta, semakin maju dan bahagia warganya.
4: Cakep.

Atas Sime FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat teman Pro 2 yang baru aja gabung di Sore Ceria barengan sama Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti. Selamat sore juga buat kamu yang mungkin lagi on the way ke Jakarta Fair. Hari ini adalah momen yang terbaik mungkin ya, karena pas banget bertepatan sama ulang tahun Jakarta yang ke-499. Gue jujur belum ke Jakarta Fair ya. Kayaknya udah lama banget gue gak ke Jakarta Fair, beberapa tahun yang lalu lah pemain Pro 2 ya. Jadi kayak mungkin tahun ini gue bakal kesana karena penasaran ya seperti apa ada yang ada di Jakarta Fair, apakah ada diskon-diskon menarik. Coba gue

0: kalau udah ngomongin Jakarta Fair kayak udah langsung pikiran gue kayak, aduh pasti macet, aduh pasti susah cari parkir, pasti gitu ya. Cuma beberapa postingan teman gue kemarin katanya aman kok sekarang parkirnya enak segala macam gitu, terus juga kayaknya nggak terlalu ramai banget gitu. Jadi soon bakal kesana mungkin gue ya teman berdua ya. Bingung juga sih mau beli apa. Sama bingung juga sih belum gajian.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Tenang, mungkin ada beberapa teman Pro 2 juga yang bentar lagi gajian. Mudah-mudahan juga ada rezekinya bisa beli sesuatu yang pengen dibeli atau mungkin yang lagi dibutuhin gitu teman Pro 2. Atau mungkin sekarang lagi butuhnya banget yang namanya informasi lalu lintas. Langsung aja kita dengerin ya. Ada Brigadir Cici dari NTMC Polri. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Fajar dan selamat sore teman Pro 2. Mari kita update informasi arus lalu lintas menemani aktivitas perjalanan pulang Anda. Dan yang pertama di kawasan DPR MPR sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan yang melintas dari arah Slipi menuju ke arah Gatot Subroto ataupun kendaraan-kendaraan yang melintas menggunakan tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Dikarenakan pada jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi, aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR MPR masih berlangsung. Kami himbau bagi para pengendara agar selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan juga menjaga keamanan bersama di jalan. Berikutnya, kita beralih ke kawasan GPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, dan arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga hingga saat ini bertepatan dengan jam pulang perkantoran, kendaraan-kendaraan masih melintas dengan kecepatan yang cukup normal. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Serta bagi para pengendara, patuhi terus rambu lalu lintas, utamakan keselamatan bersama di jalan, dan bagi Anda yang ingin mengupdate informasi lalu lintas menemani perjalanan pulang Anda, teman Pro 2 dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858-71-500-669. Fajar, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami update. Semoga bermanfaat bagi teman Pro 2 dan pendengar lainnya. Dan selamat sore, selamat beraktivitas, tetap hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Brigadir Cici atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Masih kena macet, sabar ya, masih ada sore.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: Mim, lihat deh. Bokap nyokap kita sama pekerja di luar sana. Mereka bisa ya banting tulang tiap hari tanpa komplain aja.
1: Iya, emang udah tanggung jawab mereka buat nyari nafkah nih. Ibaratnya kita sekarang deh, tugas utamanya ya kuliah.
0: Tapi serius deh, aku kadang melo kalau lihat bokap pulang kerja tuh sampai mereka di rumah ya. Capeknya langsung disembunyiin cuman buat nanya aku, udah makan belum? Fokus mereka tuh ternyata cuman mau kita dapat hidup yang lebih enak dari mereka dulu.
1: Bener banget. Kadang kalau aku ngebayangin ada di posisi mereka, aku belum tentu sekuat itu. Perjuangan mereka tuh keren ya.
0: Asli, jadi bangga sih. Nanti pas lulus, aku juga mau jadi bagian dari mereka deh, yang mau kontribusi buat keluarga dan bangsa.
1: Nice, semangat itu jangan sampai kendor ya sampai wisuda nanti. Pokoknya, pas udah kerja pun kita harus tetap mau belajar dan upgrade diri terus.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana-gimana, ada yang ngerasa berbeda di hari ulang tahun Jakarta ke-499 hari ini? Atau mungkin lo udah ngelihat ada beberapa dekorasi-dekorasi yang kayaknya Jakarta banget gitu ya, Betawi banget ya. Ada beberapa mungkin lo ngelihat ornamen-ornamen ondel-ondel. Atau mungkin yang udah mulai ke Jakarta Fair hari ini, nenteng-nenteng tas-tas ciki-ciki khas Jakarta Fair. Tapi ya memang tahun ini kan angkanya cakep ya, 499, dimana momentumnya ini memang kalau kata Gubernur DKI Jakarta untuk merefleksikan perjalanan panjang ibu kota yang menjelang 5 abad, which is adalah tahun depan teman berdua, memasuki umur yang ke-500 tahun teman berdua. Jadi tahun ini kayak udah mulai menata lagi, udah mulai cari-cari apa ya namanya gebrakan-gebrakan lagi supaya nanti pas perayaan 5 abad pada tahun 2027 tuh lebih gong lagi teman berdua. Tahun ini juga gong banget, banyak banget hal-hal yang dikasih sama Pemprov DKI Jakarta dari semua bidang ya, perfilman, terus juga mungkin untuk masyarakatnya ada transportasi umum gratis, terus juga museum, tempat-tempat wisata juga gratis, bahkan tempat-tempat untuk olahraga juga digratiskan teman berdua yang ada di Dispora JKI Jakarta gitu. Jadi mudah-mudahan ya di tahun Jakarta yang ke-499 ini juga jauh lebih baik lagi. Dan untuk persiapan pastinya tahun depan memasuki usia 500 tahun atau 5 abad teman berdua. Kalau teman berdua mungkin sering lewat Bundaran HI, kita tuh selalu ngeliat tuh ya countdownnya untuk menuju ke 5 abad Jakarta. Gue sempat kalau lewat tuh kayak pasti ngitung gini, tinggal berapa hari lagi nih, tinggal berapa hari lagi. Ternyata masih 1 tahun lagi, tapi emang sebentar banget ya 1 tahun teman berdua. Jadi mudah-mudahan ya di usia ke-499 tahun ini Jakarta bisa makin lebih kondusif lagi dan pastinya masyarakatnya jauh lebih sejahtera. Amin.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang di hati jangan lupa diajak jalan. Apalagi weekend ini, Sabtu Minggu, transportasi umum DKI Jakarta ini masih 1 rupiah ya, hari ini dan juga hari Sabtu dan Minggu, teman Pro 2. Ya, jadi irit kan ya kalau mau ngajak jalan-jalan gebetan. Udah ya, Fajar Permana Putra pamit. Selain ini kan ada Edit yang nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Selamat malam, teman Pro 2. Bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bersama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari grup idol Korea Selatan Icon yang akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser Icon Forever World Tour 2026 di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Berdasarkan materi promosi yang telah dirilis, konser ini akan menampilkan formasi Icon yang terdiri dari Jay, Song, Bobby, dan juga Chan.
0: Info Pro 2.
1: Ariana Grande membagikan daftar lagu lengkap untuk album terbarunya yang berjudul Petal, di mana pengumuman ini disampaikan ketika dia tampil di Kia Forum California. Album ini berisikan total 12 lagu termasuk single utama Hate That I Made You Love Me, di mana proyek album studio ke-8 ini akan rilis pada 31 Juli 2026 di bawah naungan Republic Records.
0: Info Pro 2.
1: Dua Lipa membagikan momen bahagianya bersama Calum Turner lewat foto-foto pernikahan di Villa Valguarnera, Sicilia. Setelah meresmikan pernikahannya di London pada tanggal 31 Mei kemarin, mereka menggelar resepsi kedua yang megah di Sicilia pada tanggal 6 Juni kemarin. Acara tersebut dihadiri deretan selebriti ternama serta penampilan kejutan dari musisi legendaris Elton John yang membawakan lagu Your Song.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

Media Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gua Edit Tama. Ya, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
2: Hai.
1: Halo.
2: Hai Kak.
1: Halo, apa kabar Selina?
2: Ya Tuhan baik Kak.
1: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
2: Iya,
1: ya?
2: Di SMA.
1: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
2: Oh iya ya.
1: Vibesnya tuh positif banget ya.
2: Oh iya ya.
1: Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
2: Enggak kayaknya.
1: Oh iya.
2: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
1: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
2: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh kak vibe-nya.
1: Okay.
2: Tapi sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
1: Oh iya.
2: Baru
1: sih.
2: Sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.

0: ke radio tuh aku happy banget.
1: Oh iya. Iya. Beneran? Iya. Kenapa? Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
0: Gak tahu, kayak excited aja.
1: Oh wow, apakah karena ini single perdananya Celine?
0: Maybe.
1: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Celine selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
0: Selain nangis. Makan.
1: Oh, makan.
0: Iya, Kak. Aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
1: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur iya kan? Sih.
0: Aku dari kemarin sehari makan dua, Kak. Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini
1: di
0: sini.
1: Oh, emang Celine tuh tipenya yang harus balance, guys.
0: Yes.
1: Alias alasan aja.
0: Yes, aku enggak pernah olahraga di Jakarta ini.
1: Oh iya. Tapi itu emang kan? Sama sekali enggak pernah atau gimana tuh?
0: Belum olahraga aja sih.
1: Iya. Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
0: Kalau enggak malas sih, Kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita dapat padel. Kita dapat Kak hari Jumat atau hari Sabtu antara itu.
1: Okay, and then?
0: Aku cuma nontonin doang, Kak. Kan ada coaching ya.
1: Bener.
0: Yang main cuma Kak Meidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Meidra, Kak Niki. Aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
1: Yeah.
0: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang, Kak, coaching, Kak. Kayak,
1: oh iya.
0: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
1: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
0: iya,
1: tuh.
0: Iya, Kak.
1: Astaga.
0: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting, Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu. Terus, itu.
1: Ya,
0: akhirnya
1: sayang
0: kita cuma syuting.
1: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
0: jadi. Yes,
1: astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
0: Happy banget, Kak. Happy bersyukur banget, ya? Bersyukur. Gak tau, aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
1: Apa? Ada Dubai Chewy Cookie kan di muka aku.
0: Gak tau, vibesnya happy banget ya. Moon, oh, I'm so happy here.
1: Alright, thank you so much loh. Thank you loh.
0: Back to topic, teman-teman.
1: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
0: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
1: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
0: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih, Kak. Mm-hmm. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
1: Iya, bener.
0: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
1: Okay.
0: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih, Kak? Tapi kayak gitu cinta-cintaan banget gitu loh.
1: Bener.
0: Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
1: Oke.
0: Okay.
1: Apa bagian mana? Part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
0: Aku tuh suka banget pas ref-nya sih.
1: Oke.
0: Okay.

0: Tahan lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisan Eka Malini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya, menurut aku juga keren tuh, Kak.
1: Oke, teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Benar
1: ya?
0: Yeah.
1: Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya ya?
0: Aduh, gak apa-apa sejam yuk bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah hampir, tahun. Hampir 6 bulan kali ya, Kak. Hampir 6 bulan ya? Dari berarti kita sempat karantina Desember, Desember, okay. Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result aku, and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Yeah.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu bener. Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih waktu itu, serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Lagi serasa akhirnya bebas gitu
1: yeah.
0: Ya. Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering banget syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting, ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Soalnya coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: gitu. Iya sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih. Okay. Kayak merasa, ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh temen gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya Kak. Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Gak expect selama ini.
0: Sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata
0: masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ. Kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah
0: intinya. Oh
1: iya, dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan KZ. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau Kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. KZ tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia lebih mature. Nah, kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget Kak KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali itu sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feelnya beda gitu.
0: Oke,
1: kayak gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya, iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Selin pandangan
1: tentang apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya sulit ditanya ya.
0: Betul. Ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Jelasin dong kakak. Aduh, maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih misal kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini, ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar, oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya, jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Iya, takutnya nggak bisa keluar. Takutnya kenapa-napa.
0: Bener.
1: Aduh.
0: Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya. Cio? Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Radio.
1: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
2: Yuhu.
1: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
2: Iya, asik.
1: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
2: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
1: Oh, vokal direct.
2: Kamelto.
1: Wow, Kamelto ya. Berarti.
2: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
1: Oh, Barsena Bestandi.
2: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
1: kok malah jadi ragu? Kok malah jadi ragu? Bener-bener, oke, wow. Tapi emang lagunya indah banget. Walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
2: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karya dan Kaniki.
1: Oke.
2: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto kan Kamel tuh. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
1: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
2: Amin. Ada amin teman-teman.
1: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
2: Kilat.
1: Seberapa kilat sih emang ini? Satu hari jadi ya katanya.
2: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
1: Oke.
2: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
1: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
2: Dan di tengah-tengah recording enggak.
1: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
2: Iya.
1: Kayaknya enakan gini deh, gitu.
2: Kan
1: ya?
2: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
1: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
2: Saya aminin dulu boleh nggak?
1: Iya kan ya, terbukti dong.
2: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
1: Masih kayaknya ya.
2: Saya kayak nggak. Kayak gak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya.
1: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong
2: gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
1: Aduh. Boleh kita siaran bareng apa gimana?
2: Ayo Ayo, please
1: ayo.
2: Aku.
1: Aduh seru banget nih. Oke sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
2: Yups.
1: Kita aku sih lebih tepat aku punya games namanya adalah Rakus Rapid Question.
2: Oh, tak kira suruh makan.
1: Enggak dong, seneng makan dong.
2: Udah excited banget nih
1: Udah
2: kan?
1: Excited banget ya. Oke, Rapid Question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
2: Kayaknya saya mending diem deh.
1: Aduh, jangan dong. Nanti gak main diem. Dong ini namanya dong.
2: Oke,
1: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
2: HP,
1: oke. Tapi kan karantina nggak ada.
2: Kalau nggak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
1: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
2: Iya, yang penting bisa dengerin lagu kak.
1: Bener.
2: Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
1: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
2: MP3
1: beneran MP3.
2: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
1: Wow.
2: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
1: Oh gitu.
2: Canggih kak, kita sangat canggih.
1: Sebisa mungkin gak ada HP.
2: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
1: Oh iya.
2: Kita gak punya HP.
1: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
2: Gak dong kak.
1: Enggak ya.
2: Kita harus fokus.
1: Harus fokus. Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
2: Masuk idol.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Iya.
1: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
2: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
1: Iya benar.
2: Iya maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu
1: betul,
2: loh.
1: Betul.
2: Itu yang pasti kan bakal ada yang enggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah, mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
1: Okay.
2: Nah, itu okay. Menurut aku lumayan berani ya. Dan
1: iya
2: melawan
1: sih.
2: Banyak orang di sini
1: oh,
2: di
1: betul.
2: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan Kak
1: betul,
2: pastinya.
1: Betul, satu Indonesia lawannya.
2: Satu Indonesia.
1: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
2: Banyak.
1: Udah dialesin masih banyak.
2: Aduh, sebar lagi.
1: Tapi gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
2: Sempat aku bacain sih kak.
1: Oh, iya.
2: Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
1: Oke, benar.
2: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
1: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
2: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
1: Jangan.
2: Hi guys, please vote.
1: Masuk ke TV aja belum itu, udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
2: Dubai Chewy Cookie.
1: Oke.
2: Makan
1: ya.
2: Nggak tahu kalau makan tuh pasti happy.
1: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
2: Oh my god.
1: Apa itu?
2: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
1: Nasi Padang the best sih.
2: The best sih.
1: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
2: Rendang.
1: Oh, rendang.
2: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak
1: enggak
2: sih?
1: Iya, enak. Ya enak.
2: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
1: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
2: Wow.
1: Emang lapar aja.
2: Emang
1: lapar gitu kan. Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja padahal.
2: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
1: 2 bungkus, benar. Oke, lanjut lagi.
2: Mantap.
1: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
2: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
1: Iya betul. Apa itu? Momen apa itu?
2: Aduh gak ada lagi kak yang
1: masa?
2: Iya.
1: Masa sih?
2: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
1: Is, keren. Bagus, bisa ngeles.
2: Terlalu
1: jujur ya, maaf ya.
2: Aku tolong aku. Tapi okay. Iya sih kayak gak tau. Kayak belum
1: kayak,
2: ada yang
1: belum pengen. Ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar. Oke okay.
2: Aneh gak sih kak?
1: Enggak.
2: Oh enggak ya?
1: Enggak.
2: Otak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
1: aneh. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
2: Ya,
1: kok ditahan?
2: Masa depan.
1: Iya, kenapa?
2: Kepo aja.
1: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
2: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
1: Okay,
2: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
1: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
2: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
1: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
2: Mungkin saya lagi liburan.
1: Oke.
2: Okay. Amin di Eropa kali ya.
1: Amin.
2: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan.
1: Oh, betul,
2: ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
1: Oh, ya betul, pasti.
2: Iya.
1: Pasti.
2: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
1: Oke. Ada spesifik negara atau kota?
2: Gak ada sih sebenarnya.
1: Oh, gak ada ya.
2: Tapi... pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
1: Amerika.
2: Pengen.
1: Seru sih, seru.
2: LA apa New York mungkin.
1: LA ada di sini, Lenteng Agung.
2: Guys, tolong selamatkan aku.
1: Alright, berarti itu ya, yeah. Pergi luar negeri lah ya. Semoga.
2: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
1: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
2: Belum nikah. Belum kan nikah ya?
1: Kenapa kita takut banget gitu?
2: Takut banget.
1: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
2: Amin. Coachella.
1: Alright, itu dia Raktus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
2: Hai.
1: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
2: Jauh banget ya?
1: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
2: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang kok, iya, juga bisa dengar.
1: Sampai
2: ya?
1: Semarang juga ada.
2: Hai Semarang.
1: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
2: Belum kayaknya kalau album ya.
1: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya ya.
2: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
1: Asik. Ya, oh berarti langsung nulis sendiri?
2: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini ya.
1: Udah.
2: Ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
1: Betul.
2: Ya, kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
1: Tapi yang
2: Mari
1: jelas pasti akan ada ya.
2: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
1: Yesus.
2: Lagu
1: yang ditulis sendiri ya.
2: Ya, soon.
1: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya. Oke.
2: Ninda.
1: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
2: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
1: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
2: Salah lagu.
1: Kocak.
2: Itu kan rekayasa Tine. Oh hikayat Tine.
1: Oke kita lanjut. Lupakan. Oke kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
2: Sumpah, terima kasih ya.
1: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
2: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
1: Betul.
2: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
1: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
2: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
1: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya, kayaknya dari Samarinda nih. Ini
2: jauh.
1: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
2: Mau ngajak nongkrong dulu.
1: Aduh, oh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Aduh. Gak tidur nanti.
2: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
1: Amin.
2: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
1: Yes, betul sekali.
2: Produe.
1: Betul. Bisa kamu request ya di Produe FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih banyak Selin.
2: Terima kasih Kak Edi.
1: Ini seru sekali malam hari ini.
2: Iya.
1: Terima kasih.
2: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Really? Aku sangat senang.
1: Wow, thank you.
2: Iya, undang aku lagi dong.
1: Jangan kapok-kapok nanti ya.
2: Iya, mau banget.
1: Mau ya? Oke, kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Brodo, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP. Yeah.
2: Yes.
1: Di apa, musik video atau visualizer?
2: Apa itu?
1: Apa itu? Namanya?
2: Kalau boleh tahu itu apa?
1: Nah, lirik video, itu lebih gampang.
2: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
1: Oh, iya,
2: baru belajar. Tolong aku.
1: Aduh, udah ada belum?
2: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
1: Lirik
2: sih,
1: video kan? ya. Bisa dicek di YouTube ya.
2: Di YouTube.
1: YouTube apa namanya?
2: Apanya?
1: Nama channelnya.
2: Selina Grace dong.
1: Selina Grace ya. Benar.
2: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
1: Emang terlalu polos.
2: Maaf.
1: Mudah-mudahan tentunya bisa di request di Pro 2 FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses terima selalu kasih, untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
2: Amin.
1: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan tentunya abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
2: Selina Grace
1: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Live Chat.

you go. Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini teman nemenin lo di jaga malam. Jangan kalau malam-malam di jam 8 ini tentunya sampai jam 12 malam nanti. Gue bakal nemenin lo seperti biasa ya. Gue bakal update-update hal-hal yang seru banget di malam hari ini. Dan juga gue tadinya bakal sapa-sapa lo dan ngeplay requestan lo nanti di jam 10 malam ya, seperti biasa. Tapi kalau lo mau seru-seruan di malam hari ini, lagi pengen update gitu ya aktivitas lo di malam hari ini, karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun kota Jakarta yang ke-499. Udah tinggal 1 tahun lagi menuju 5 abad ya. Jakarta gak kerasa sudah sedewasa itu. Karena kadang kalau orang pun dibilang tua kan gak mau gitu kan, bilangnya adalah dewasa gitu ya. Tapi semoga Jakarta menjadi kota yang tentunya aman, nyaman di huni juga oleh kita semua tentunya di kota Jakarta ini. Dan semoga makin keren lah Jakarta ya. Tapi lo boleh kasih tahu teman berdua harapan lo, doa lo buat kota Jakarta yang hari ini lagi berulang tahun ke-499. Boleh langsung drop aja di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105, atau bisa langsung merapat di sosial medianya Pro2 FM Jakarta di @Pro2FMJKT ya. Semoga kita sama-sama tetap mencintai Jakarta ya, sama kayak lagu The Overtones, I Still Love You. Siap nemenin lo di jam 8 lebih 9 menit.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selesai FM Rodo Jakarta, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Masih di teman sama Edit ya di hari Senin ini 22 Juni 2026 di mana hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta ya. Gimana teman Bro 2, udah menikmati kah kado untuk warga Jakarta spesial hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499? Buat lo semua, mungkin para pengguna transportasi umum pasti tahu ya, kalau hari ini transportasi umum tuh harganya Rp1 doang. Ada LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan juga Transjakarta yang bisa lo nikmatin gitu ya. Masih sebenarnya kalau mau hari ini banget ya, masih bisa lo nikmatin Transum. Transportasi umum masih bisa yang nyobain Rp1 naik Transjakarta, naik TJ, atau naik MRT Rp1 tuh. Ya kan, kapan lagi? Dan buat tempat wisata juga ya, seperti kawasan Ancol, museum, Monas, terus sampai Ragunan juga gratis masuk ke tempat wisata spesial hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dan juga fasilitas olahraga dan juga kolam renang di lingkungan Dispora DKI Jakarta juga gratis ya teman Pro 2, spesial hari ulang tahun Kota Jakarta nih. Nah, selain hari ini, mungkin buat lo semua yang mungkin belum bisa menikmati di hari ini, tenang aja. Karena masih ada hari lain, dua hari lain yang bisa lo nikmatin. Mungkin nyobain transportasi Rp1, atau masuk ke tempat wisata, atau mungkin mau nyobain fasilitas olahraga dan juga kolam renang. Bisa ya di minggu besok, di Sabtu dan minggu besok ya, di tanggal 27 dan 28. Itu juga lo masih bisa nikmatin kado untuk warga Jakarta nih. Widih, seru ya. Kalau gue sih tadi gue udah nyobain transportasi umum ya Rp1. Gue tadi naik TJ menikmati. Walaupun ya dengan adanya harga Rp1 mungkin juga volumenya juga agak lebih naik ya dari hari-hari biasanya. Walaupun ya masih oke lah ya. Karena tadi edit sih gak di jam, maksudnya gak di rush hour ya gue nyobain TJ. Tapi boleh teman Pro 2 update gimana hari ini. Mungkin buat lo semua yang pengguna transportasi umum, malam hari ini masih ramai gak sih orang-orang pada naik Transum? Atau mungkin lo tadi udah menikmati tempat wisata masuk gratis atau fasilitas olahraga? Mungkin boleh sharing-sharing ya ke Edit di malam hari ini. Boleh cerita ya. Lo boleh kasih tahu Edit di 0811-800-105, atau bisa langsung aja ke DM-nya Pro 2FM Jakarta, atau bahkan ngetek IG-nya Pro 2FM Jakarta juga boleh di @Pro2FMJKT. Tadi ya gue masih bakal nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang malam hari ini lagi sedih, gak usah sedih, karena gue bakal ngeplay requestan lo semua nanti di jam 10 malam ya. Habis ini bakal ada Taylor Swift yang nemenin lo di jam 20 lebih 27 tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 101 FM Pro 2 Jakarta.

Masih di Jaga Malam bareng sama Edi, temenin lu di malam hari ini teman Pro 2. Gua mau absen dulu, coba siapa yang sudah nonton Toy Story 5? Karena kemarin gue udah nonton dan itu seru banget. Sesuatu yang menurut gue sih fresh gitu ya. Tapi ternyata ada sebuah fakta yang bahkan pemerannya aja yang ngisi suaranya ini baru tahu juga kalau Woody ternyata punya nama belakang. Waduh, kira-kira siapa nama belakangnya ya? Woody Doremi? Bukannya itu Woody Doremi. Nanti di jam 9 gue bakal bahas teman Pro 2. Jadi pastiin tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Selamat malam FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, eh. Dan seperti janji Edit tadi, gue mau ngomongin soal Toy Story teman Brodo 2, di mana salah satu pengisi suaranya Tom Hanks yang udah ngisi suara karakter dari Woody yang udah diperanin sejak film pertama Toy Story di tahun 1995. Ini dia ngerasa terkejut ya ketika dia baru tahu, kaget ya, baru tahu kalau Woody ternyata punya nama belakang. Dan mungkin buat lo semua beberapa juga ada yang baru tahu ya, termasuk Edit, jujur baru tahu sih. Nah, jadi momen ini terjadi ketika Tom Hanks lagi wawancara ya, interview, ditanya tentang nama belakang Woody di sebuah wawancara di radio sana ya. Nah, jadi si hostnya, Ali Plum, ini ngasih tau Tom Hanks kalau nama belakang dari Woody ini adalah Pride. Sehingga mainan cowboy ini punya nama lengkap yaitu adalah Woody Pride. Nah, walaupun Tom Hanks ini ngerasa baru tahu, kaget bahkan sampai ya, ternyata sutradara Toy Story 3 di tahun 2010, Lee Unkrich, ini sebenarnya juga udah mengkonfirmasi dari tahun 2009 kalau nama Woody Pride ini udah ditetapkan sejak awal pengembangan film pertamanya. Waduh. Jadi selama 31 tahun tuh Tom Hanks jadi pengisi suara Woody baru tahu kalau Woody ini punya nama belakang. Gokil. Jadi siapa juga nih yang baru tahu kalau Woody ternyata nama belakangnya adalah Pride ya. Dan buat lo semua mungkin yang belum nonton Toy Story 5, ini mungkin bisa jadi salah satu tontonan juga ya, di sela film-film yang banyak juga sekarang lagi tayang, bagus-bagus juga. Tapi menurut gue Toy Story 5 ini jadi sesuatu yang seger aja sih, baru aja gitu. Mungkin lebih relate sama zaman sekarang ya, karena memang konfliknya di sini barengan sama gadget yang mungkin dipakai sama orang-orang ya. Jadi boleh kali absen siapa aja yang udah nonton Toy Story 5, boleh kasih tahu Edit di 0811-801-05 atau bisa di Instagramnya Pro2FM di @Pro2FMJKT.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

I want you to the bone, teman bro 2. Ini mungkin kata yang tepat ketika lu kemarin kalau sempat lihat pre-match jacketnya Timnas Korea Selatan sebelum menyambut Piala Dunia ya. Jadi ini menarik banget karena pre-match jacketnya ini didesain oleh yang mungkin kita semua juga tahu ya, didesain oleh G-Dragon. Waduh. Jadi emang kalau lo udah ngikutin G-Dragon cukup lama pasti tahu ya dengan ikonik bunga daisy ya, yang warna putih, merah dan biru, yang ikonik banget sama G-Dragon. Ini kemarin sempet tampil ya di lapangan sepak bola karena emang jaket dari Timnas Korea Selatan, pre-match jaketnya ini didesain oleh G-Dragon sendiri. Yang mungkin kalau lo lihat ini merupakan kolaborasi barengan sama aparelnya dan juga asosiasi sepak bola Korea Selatan. Dia baru aja rilis ya kemarin koleksi spesial Tigers of Asia untuk menyambut Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Nah, jadi koleksi jersey dan juga jaket ini bahkan langsung dipakai ya oleh Timnas Korea Selatan di laga pemanasan jelang menghadapi Republik Ceko di Meksiko di tanggal 12 Juni kemarin. Dan kolaborasi ini pun langsung bikin heboh semuanya ya. Mulai dari fans sepak bola, fans K-pop, dan juga mungkin yang ngikutin fashion banget nih. Karena emang ya ini menyebutnya juga sebagai perpaduan antara olahraga, budaya pop ya, pop culture dan juga fashion, teman Pro 2. Dan kalau gue lihat sih menarik ya jaketnya ya. Cakep banget gitu. Kalau lo mungkin suka sesuatu hal yang cukup colorful, ini cocok banget buat lo. Mungkin bisa koleksi juga ya. Jadi gimana teman Pro 2? Lo kalau belum pernah lihat cari aja ya pre-match jacket, pre-match jersey Timnas Korea Selatan bareng sama G-Dragon. Lo kasih tahu ke gue, kira-kira menurut lo yay or nay ya?

Terus apa Bro di Jakarta, teman-teman gue kamu masih ditemani sama editornya di malam hari ini di Malam Pro 2. Dan gue mau ngajak lu buat lu semua di malam hari ini yang pengen request lagu favorit lu biar gue play di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Lu bisa langsung aja merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa ke direct message di Instagramnya Pro 2 FM di @Pro2FMJKT tentunya. Nanti di jam 10 gue bakal play semua lagu lu yang lu request di malam hari ini. Jadi pastiin buat lu mulai request dari sekarang juga ya, karena nanti bakal gue balik lagi tentunya di jam 10. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: nih.
1: Eh, besok jalan-jalan yuk.
2: Yuk, tapi kemana ya?
3: Nah, gue liat nih di FVP gue ada perayaan ulang tahun Jakarta.
0: Emang acaranya apa aja dah?
3: Banyak, ada acara musik, pameran seni, banyak booth makanan, dan event seru lainnya.
2: Wih, asik tuh.
1: Yuklah, kita kesono.
2: Yuk, gasken.
0: Sebelum itu gue punya pantun nih, dengerin ya.
1: Apaan tuh?
0: Ke pasar minggu naik kereta.
4: Cakep.
0: Beli baju dan beli pepaya.
4: Cakep.
0: Selamat ulang tahun Kota Jakarta, semakin maju dan bahagia warganya.
4: Cakep.

Seratus FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Jaga malam tentunya masih ditemenin sama Edi di malam hari ini, teman Brodo 2. Dan sudah memasuki pukul 22 lebih 1 menit. Berarti waktunya gue buat ngeplay requestan lo semua di malam hari ini, teman Brodo 2. Buat lo yang pingin request lagu favorit lo, yang pingin lo dengerin di malam hari ini, boleh banget teman Brodo 2. Lo bisa langsung berapa aja di WhatsApp Brodo 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kita mulai dari Bahrum di Kemayoran. Selamat malam Kak Edit, apa kabar ya hari ini? Alhamdulillah sehat, selamat malam juga buat Bahrum ya. Dan katanya dia mau request lagunya Kin, Everybody's Changing. Gue bakal play habis ini. Terima kasih buat Bahrum ya. Dan kita mau ngucapin makasih banyak untuk Aca Cantik, hari Sabtu malam minggu kemarin udah jalan makan bareng katanya, asik. Dan kenapa siaran sendiri malam hari ini, gak bareng Dave atau Elan? Karena memang lagi sendiri. Elan kayaknya tadi udah ya, tadi siang udah naik. Jadi malam hari ini gue sendirian. Kalau bareng Dave, kalau gak salah hari Kamis. Iya hari Kamis kalau gak salah, atau Rabu gitu. Jujur gue lupa. Jadi ya nanti ditunggu aja malamnya. Pokoknya malam di minggu ini malamnya akan ada yang berdua. Cuman gue lupa hari apa. Tapi yang jelas malamnya Senin sampai Jumat bareng gue. Itu ya. Jadi nanti bakal gue play. Selanjutnya ada Anwar di Tangerang yang katanya mau lagunya Goo Goo Dolls yang Iris. Coba ada gak ya? Wah ada, oke. Masuk Goo Goo Dolls yang Iris, nanti ditunggu aja buat Anwar. Selanjutnya ini dari Zaki Nur di Tangerang juga nih ya. Mau lagunya More Than You Know, Axwell Ingrosso. Coba ya, ada gak ya? Yap, tidak ada untuk lagunya. Jadi mungkin boleh request lainnya buat Zaki Nur ya. Kemudian ada Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel yang katanya mau sepatu dari Tulus. Coba kita cari. Oke, sepatu ada, berarti sudah terpenuhi slotnya. Tiga lagu dulu ya buat sekarang. Kita awali dari lagu era 2000-an dulu. Ada Kin, Everybody Changing. Kemudian dilanjut Goo Goo Dolls dengan Iris. Dan juga nanti ada Tulus dengan sepatu, requestan dari Nazara Nafis Kurniawan. Buat lo semua yang malam hari ini masih ingin request, masih terbuka, masih panjang sekali malam hari ini karena kita baru buka juga. Jadi langsung drop aja, kasih tahu lagu yang pengen lo dengerin malam hari ini di WhatsApp Produ FM di 0811 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan

Serasa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sepatu udah gue play di malam hari ini, teman Pro 2, yang tadinya sudah di request sama teman Pro 2 di malam hari ini. Dan buat lo semua teman Pro 2 yang mau request, masih dipersilahkan ya. Gue masih nungguin sampai jam 11 malam tentunya. Ini kayak ada dari Lia dari Bogor. Katanya mau request lagunya Pamungkas, I Love You But I'm Letting Go. Adakah? Ada dong. Udah gue masukin, habis ini bakal gue play

ada lagi dari, waduh nggak ada, oh ini ada jarak dari Bogor. Aduh, sebenarnya gue yakin sih namanya adalah Zara ya. Tapi dipanggilnya Jarak. Ya deh, karena mau lagunya Fish yang Arteri. Tapi tadi gue cari yang Arteri nggak ada. Kalau lo mau yang Fish, ada Tarot atau Nina yang bisa lo pilih. Tapi kalau mau yang Arteri, sorry banget belum bisa gue play di malam hari ini. Mungkin lo bisa request yang lainnya, ya. Sama ada dari Putri yang katanya mau request lagunya Nicki, Ocean and Engines. Alright, nanti bakal gue play habis Pamungkas, I Love You But I'm Letting Go. Tapi sebelum dua lagu itu, gue bakal play dulu requestan dari Zaki Nur ya, yang tadi minta ganti Katy Perry, The One That Got Away, yang bakal gue play habis ini. Jadi buat lo semua yang masih pengen request, harap bersabar. Yang udah request juga harap bersabar ya, karena habis ini tiga lagu gue bakal balik lagi. Jadi pastiin buat tune in terus di Serasi MyFam Pro 2 Jakarta.

Gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini, teman bro 2. Ini ada dari siapa nih? Mutiara Putri yang katanya mau Titik Nadir ya. Habisnya bakal gue play. Kemudian ada dari jarak dari Poncol, Gunung Sidur. Ini mau lagunya Si Paling Mahir, Raisa. Dan kasih semangat juga buat Bapak Eko. Aduh, ini kayaknya bapaknya ya, karena bapaknya katanya setiap kerja pasti selalu denger radio ini terus. Wihdi, gokil. Mantap, mantap, mantap, mantap ya. Nanti bakal gue play juga Si Paling Mahir. Sama ada Sesi Potret yang sudah di request dari Gunawan di Depok ya. Nanti bakal gue play Sesi Potret NO featuring Ari Lesmana. Kemudian Deko, sorry banget kayaknya Pamungkas tadi gue udah play yang I Love You But I'm Letting Go. Jadi mungkin kalau lu mau request lainnya bisa ya, boleh ya. Dan ini juga Chika katanya mau lagunya Surrender by Natalie Taylor. Kalau ada ya, coba kita cari dulu. Alright, Surrender nanti bakal gue play ya, ditunggu aja. Terima kasih buat Chika. Kalau Ciki bikin batuk soalnya. Lucu sekali. Ya udah deh teman bro 2. Sekarang kita ke Kahitna dulu. Titik Nadir bakal gue play di malam hari ini. Pastiin buat stay tune terus di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Udah komplain sih paling mahir teman pro 2 barusan ya. Jadi buat siapa tadi ya? Jara ya. Dari Poncol gue udah play requestan lu. Dan abis ini juga masih ada lagu beberapa yang bakal gue play. Jadi Natalie Taylor ya, requestan dari Cika juga bakal gue play ya. Tapi sebelum itu gue mau pamit dulu nih teman pro 2, karena udah hampir jam 11 malam. Berarti waktunya gue buat cabut. Namanya lu di hari ini, di hari Senin 22 Juni 2026. Besok masih ketemu lagi insya Allah bareng sama gue sampai hari Jumat ya, di malam hari di jam yang sama. Dan abis itu juga masih bakal ada Just Music yang bakal nemenin lo sampai jam 12 malam. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama ya teman pro 2. Bye bye, selamat istirahat.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Tuan Pro 2, Davi Prada nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2 sampai jam 10 nanti. Dan 1 jam ke depan pokoknya bakal ada musik-musik yang bakal nemenin kamu non-stop 1 jam ini. Jadi sampai ketemu di jam 6, stay tune terus.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ju'ilat qurrata ain fis shalah, dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu, kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal, obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4,

RRI Jazz Channel dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Saat malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Baik lagi di Info Pro 2 atau di Pro 2 di bersama gue Davi Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Lionel Messi tidak ingin membiarkan timnya down. Sempat gagal penalti di awal laga, tapi Messi langsung bayar lunas dengan cetak 2 gol dan berikan kemenangan berharga bagi Argentina.
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, tepat 10 tahun lalu pada 22 Juni 2016, Rose Blackpink diperkenalkan ke publik ya oleh YG Entertainment sebagai salah satu member Blackpink. Karir Rose kini cemerlang dengan segudang prestasi dengan rekor yang ia dapatkannya. Wow, a decade with Rose, Mom Bro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, Hearts to Hearts baru aja merilis MV atau music video untuk single Lemon Tang. Ke-8 member mereka tampil dengan cheerful dan energik, serta didukung dengan musik yang sangat riang gembira, teman Pro 2. Udah nonton belum?
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsima FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu
1: nomor 2.
0: Selamat pagi.
1: Yo. Di pagi hari ini yang tadi malam habis hujan deras banget.
0: Di tempat lu juga hujan, cuy?
1: Banget, gua sampai bangun.
0: Bangun.
1: Kayak wah, hujan gua siaran pagi.
0: Biasanya orang kalau hujan tuh tidur lagi, lu malah bangun lagi.
1: Enggak, maksud gua bangun kayak ya aduh hujan lagi gitu.
0: Terus apa tidur. Namanya?
1: Terus kayak ya ntar gua berangkat gimana ya? Pas gua lihat jam oh masih jam 2.
0: Oh.
1: Masih setengah 3 kalau enggak salah. Udah ya gua kayak tidur lagi, semoga ntar enggak hujan deh pagi.
0: Tapi lu berangkat hujan?
1: Enggak.
0: Oh, enggak, alhamdulillah.
1: Enak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dingin aja.
1: Dingin jujur. Banget. Makanya di gua lagi pakai hoodie paling tebel. Jadi emang kerasa sih, apalagi AC ya kan. Hujan makin mantep aja.
0: Make sense sih, soalnya gua lihat nih di widget TV ini suhu Jakarta 26 hari ini.
1: Wow.
0: 26. Under 30 tuh jarang sebenarnya.
1: AC aja tuh 25 tuh masih dingin gitu kan.
0: Iya, makanya ini lagi dingin banget sih. Mungkin buat teman pro 2 yang mau ke kantor atau ke kampus, jangan lupa untuk pakai jaket ya.
1: Nah.
0: Dan juga untuk bawa payung pastinya.
1: Bener. Dan nanti abis ini kita juga ngeliat nih cuaca di hari ini seperti apa.
0: Yoi.
1: Siapa tahu BMKG bilang hari ini akan cerah maybe.
0: Oke. Jadi sambil menemani lo ngucek-ngucek mata ataupun sarapan di pagi hari.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih sama kita berdua pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Dan kita mau update dulu dengan hasanah perawanan duniawi.
1: Yang pastinya ini semakin oke. Jangan bukannya gambir doang dong.
0: Sorry.
1: Atas, dipencet atas.
0: Oh iya, ini ya,
1: bukan,
0: ini.
1: Bukan,
0: ya. Oh,
1: salah. Itu yang mana? Yang cuaca gambir diklik. Okay. Atas.
0: Cuaca gambir atas, ini ya. Iya,
1: klik.
0: Oke.
1: Okay. Lagi klik terus ini, DKI Jakarta.
0: Ini nih Jakarta
1: nih. Nah, itu kok Jakarta Pusat.
0: Oh ya, ini DKI Jakarta.
1: Nah, gitu dong.
0: Nah, kalau untuk wilayah DKI Jakarta sebenarnya ada beberapa yang lumayan cerah kayaknya V prediksinya hari ini.
1: Oke. Tapi ada beberapa yang hujan ringan juga ya.
0: Ada yang hujan ringan juga. Jadi kayaknya memang enggak rata hujannya hari ini.
1: Oke, boleh mungkin dari hujan ringannya dulu. Ini ada di selatan sama Betul. Di timur. Mm-hmm. Terus habis itu kalau berawan ada di Jakarta Utara. Mm-hmm. Sementara yang cerah ada di Jakarta Pusat Betul. Sama Jakarta Barat.
0: Jakarta Barat. Dan juga pastinya teman-teman mungkin yang ada di Kepulauan Seribu.
1: Yes.
0: Siaran kita nyampe ya sih ke Kepulauan Seribu?
1: Nyampe dong.
0: Pasti
1: dong.
0: Karena ada RRI Digital.
1: Betul. Jangan lupa di download di App Store dan juga di Play Store.

0: Lin, kamu kan suka banget dance modern nih, segala macam yang kekinian. Tapi kok masih semangat nari tradisional juga? Bukannya udah ketinggalan zaman ya?
1: Enggak juga ah. Menurutku, justru tari tradisional tuh punya daya tari sendiri tahu. Kayak ada cerita di balik setiap gerakannya. Seru juga loh.
0: Loh, emang masih relevan?
1: Tergantung gimana kita ngelihatnya. Sekarang malah makin banyak yang ngemas tarian tradisional dengan cara yang keren tahu. Seperti misalnya, ada yang nge-mix tari tradisional dengan electronic dance music. Itu bisa bikin tari tradisional jadi lebih fresh dan tetap kekinian.
0: Menarik juga ya. Aku gak kepikiran sampai ke situ. Kayaknya aku mesti lihat kamu latihan deh.
1: Ayo kamu lihat dulu, pasti kamu tertarik deh.

0: Yo yo yo yo yo, masih sama kita berdua.
1: Yo, hai, masih di Spada. Selamat pagi teman berdua.
0: Yes, kita masih di daftar top 5.
1: Yo.
0: Davi
1: top 5.
0: Tari top 5.
1: Aduh, di pagi hari ini kita mau ngomongin yang Pave yang seru.
0: Ini kemarin Messi cuy.
1: Oh iya benar.
0: Itu gokil juga sih.
1: Dia tahu enggak? 2-0 ya semalam ya?
0: Iya, 2-0. Meskipun awalnya gagal di penalti, banyak yang bilang, "Wah, ini mah enggak got, 2 gol langsung." Respect.
1: Jujur dia di menit-menit awal tiba-tiba pakai voucher penalti tuh.
0: Iya, tapi enggak gol.
1: Enggak gol sayangnya, enggak apa-apa. Ketepis aja enggak apa-apa.
0: Eh, makanya kemarin tuh akhirnya perdebatan got nih semakin apa tebel lagi gitu kan.
1: Yeah.
0: Yang dukung Messi semakin percaya diri kalau gotnya Messi, yang dukung Dodo nih lagi apa ya? Lagi kurang percaya diri.
1: Bar.
0: Butuh obat kayaknya.
1: Betul, dan kayaknya emang gue enggak tahu rivalitasnya bakal apple to apple apa enggak ya.
0: Iya lagi. Tapi ya kita enggak bisa pungkiri emang Ronaldo pada masanya itu masih oke banget.
1: Mungkin kita mulai harus membandingkan antara Ronaldo sama Tiger Woods sekarang. Jadi Ronaldo di bola, Tiger Woods di golf gitu.
0: Tapi Tiger Woods sekarang masih main enggak sih?
1: Dia masih.
0: Oh, masih.
1: Masih main ya.
0: Tapi kan dengan segala kasus ya kan.
1: Iya, for fun.
0: Oh, main for fun.
1: Iya, for fun.
0: LeBron juga.
1: LeBron.
0: Tapi LeBron masih jago banget sih.
1: LeBron
0: kayak Messi lah.
1: Iya, kalau di tenis kayak siapa? Djokovic kali ya,
0: Djokovic masih main.
1: Djokovic, iya benar Djokovic.
0: Djokovic tuh emang
1: udah pensiun belum sih Djokovic?
0: Nah, dia tuh kayaknya pengen pensiun susah.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Iya, rada ditahan-tahan. Karena masih jago.
1: Oh iya, benar. Kan. Tapi lu tau gak kalau anaknya Djokovic juga main tenis juga?
0: Sumpah ya.
1: Iya,
0: jago jadi, juga.
1: Jago juga.
0: Karena bapaknya kali.
1: Iya, win rate-nya sih lumayan ya kalau gue lihat datanya.
0: Kayaknya emang anaknya main tenis juga gara-gara bapaknya itu.
1: Iya kan, di influence kan?
0: Di influence.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya. Emang Djokovic emang jago sih kalau gue lihat.
0: Awalnya kalau enggak salah dia enggak mau main tenis deh.
1: Apa tuh?
0: Awalnya kayak enggak, saya tidak mau main tenis. Mau ikut tenis juga.
1: Dia ngomong bahasa Indonesia.
0: Oh, enggak. Pakai bahasa Inggris.
1: Pakai bahasa Inggris.
0: Oh iya. I don't want to play tennis also. Gitu.
1: Cuma di translate. Tapi emang juga katanya waktu Djokovic pensiun tuh dia mau balik ke kampung.
0: Iya, kan kampungnya itu kalau enggak salah di Jerman ya? Mana sih Djokovic itu orang mana sih?
1: Djokovic itu orang mana ya?
0: Enggak, dari namanya sih kayak kayak nama-nama Jerman atau ini ya. Djokovic.
1: Oh, dia orang Serbia kebetulan.
0: Serbia.
1: Oh, iya.
0: Dia balik, katanya mau balik Serbia, cuman enggak balik-balik kayaknya nih.
1: Iya, belum balik lagi.
0: Belum balik-balik. Masih Wembley, Bolton apa segala.
1: Betul. Dan
0: gitu.
1: Emang win rate-nya sih gila ya kalau kita lihat Djokovic nih banyak banget kemenangan ya di beberapa laga gitu dan masih.
0: Tapi Djokovic lebih muda dari LeBron ya?
1: Djokovic, iya, dia masih 39. Iya, Sebang Dodo, memang
0: seangkatan tuh bertiga tuh.
1: Iya, makanya kalau misalkan Dodo pensiun, mungkin Djokovic juga bakal pensiun.
0: Ah, dia emang gak bakal pensiun sih.
1: Djokovic gak bakal pensiun ya?
0: Karena main tenisnya jago banget.
1: Iya benar, win rate-nya mantap sih Djokovic ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Yes, masih di Spada teman Pro 2 barengan sama Ellen dan juga Davey di pagi hari ini.
1: Wah, Jakarta udah 499 tahun kemarin ya.
0: Aduh, nanggung banget ke 500 ya.
1: Emang menuju abad kelima, tapi sabar aja. 499 tuh angka yang bagus sih.
0: Iya, benar. Lu kemarin merayakan ultah Jakarta dengan melakukan apa, Faye?
1: Gua pagi main basket.
0: Oke.
1: Okay. Terus habis itu gua jalan-jalan kulineran
0: macam-macam. Okay. Lu makan kuliner khas Jakarta?
1: Kemarin kebetulan khas Bali. Gua makan
0: Ultah Denpasar mungkin.
1: Gua makan nasi Bali halal yang di MRT mana tuh namanya?
0: Fatmawati?
1: Enggak, Haji Nawawi.
0: Haji Nawawi, oke.
1: Terus habis itu